0: Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta Panitia Seleksi atau Pansel Ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Mandani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.

Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam

0: PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
2: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
3: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
2: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
1: Indonesia juga kembali menekankan
0: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

lebih efektif? Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu kan.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Sebelum 0,9% dengan informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Hari Sabtu ini Ardi menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda semua di hari Sabtu ini adalah long weekend untuk beberapa orang yang memang libur di hari Jumat kemarin ya. Tapi untuk yang kemarin kerja jadi agak long weekend yang tersendat di hari Jumat ya. Ya sudah, nanti hari Senin libur lagi kan? Karena tanggal merah juga ya. Selamat berlibur untuk Anda semua. Selamat menikmati hari-hari apapun yang dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan. Semoga semuanya membuat kalian bahagia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
2: Tahu gak sih?
3: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Tahukah Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik,

0: bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

90,91 untuk kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Ardi Husein masih di Lampung pagi ini ya. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kali ini kita akan kasih informasi tentang Kementerian PU siapkan rehabilitasi irigasi strategis Wais Kampung pada 2026. Jadi pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi strategis melalui program Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project di daerah irigasi Wais Kampung, Lampung pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan pasokan air pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum, Dedi Yuda Lesmana menjelaskan kegiatan URSIP dilaksanakan di sejumlah daerah irigasi strategis di Indonesia. Salah satu lokasi intervensi berada di daerah irigasi Wais Kampung, Provinsi Lampung.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito...
4: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak Barito tadi...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
5: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
6: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
1: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
6: Emang di sana ada fakultas apa aja?
1: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh. Jadi tunggu apa lagi?
6: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
1: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok sana nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
1: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi di Lampung pagi ini. Sekarang waktunya Ardi Sen pamit undur diri. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Selamat siang pendengar, di hari Sabtu ini ya, penutup dari bulan Mei. Yang benar-benar nutup besok sih, tanggal 31 Mei gitu. Dan hari ini masih dalam semarak Idul Adha, ya gak sih? Kalau katanya kan takbirannya tuh nyampe 4 hari berturut-turut gitu. Mungkin Anda juga masih punya daging kurban yang tersimpan di dalam kulkas, lagi mikirin kira-kira mau dijadiin menu apa ya. Nah, yang dari kemarin tuh udah olah daging kambing dan makan juga daging sapi. Nah, ini jadi waktu juga untuk Anda tentunya berolahraga supaya protein yang Anda masukkan ke dalam tubuh itu juga bisa diproses dengan baik oleh tubuh kita ya, dan tidak mengendap hanya menjadi lemak saja. Nah, ngobrolin tentang olahraga nih ya, survei tahun ini kabarnya lari dan badminton itu jadi cabor favorit orang Indonesia. Waduh, kalau ngeliatin media sosial emang banyak banget ya kayaknya tren olahraga gitu kan. Ada padel lah, kemudian juga futsal, golf, zumba gitu, pilates

terkendala ya dengan waktu untuk rutin olahraga. Beberapa faktor sih, karena aktivitas yang padat, kemudian juga mungkin ada yang kayak belum ketemu momennya. Ada juga yang perlu besti-besti untuk olahraga bareng. Kalau katanya kan gitu ya, circle itu juga mendukung atau justru juga jadinya bikin males juga untuk olahraga. Tapi janganlah ya kalau sampai ketergantungan sama orang lain untuk kebutuhan tubuh kamu sendiri. Yuk, mulai dari apa dulu kira-kira kalau Anda sukanya olahraga apa sih?

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar masih bersama Dian Octavia, kali ini menemani Anda di Lampung siang ini. Sudah di pukul 10.38 ya, dengan kondisi cuaca yang mantep banget panasnya. Kalau dari Studio Pro 1 tuh kelihatan Pahoman dan sekitarnya itu lumayan cerah banget ya. Jadi kayaknya sih mendukung kalau misalnya Anda punya kegiatan di luar ruangan gitu. Tapi tetap untuk update informasi terkait dengan perakiraan cuaca, tentunya di BMKG Provinsi Lampung supaya ya lebih detail juga, karena kadang-kadang sekarang panas enggak tahu nanti gitu ya, kadang-kadang suka berubah-ubah juga untuk cuaca. Jadi baiknya sih ya udah kita inisiatif untuk persiapannya, kalau kamu bawa motor bawa jas hujan gitu kan, supaya lancar segala kegiatan kamu walaupun cuacanya lagi berubah-ubah. Nah pastinya nih kalau lagi cuaca ekstrim seperti saat ini ya, yang perlu untuk kita jaga adalah kesehatan kita. Dan yang paling rentan terkena penyakit terkait dengan cuaca ekstrim ini yaitu anak-anak. Sedih sekali ya. Nah ini kan sudah mulai masuk ke dalam masa liburan, sudah mulai mengetuk-ngetuk gitu ya masa liburannya. Ada yang masih nungguin untuk bagi rapot, kemudian juga untuk perpisahan sekolah. Dan gak akan lama lagi, mungkin di minggu kedua bulan Juni udah mulai libur sekolah. Nah jangan sampai masa-masa libur sekolah justru menjadi momen yang kurang bisa dinikmati oleh anak-anak karena lagi kurang sehat gitu. Karena memang ada beberapa faktor fisik dan biologis yang menyebabkan anak-anak ini berada dalam posisi paling beresiko selama fenomena El Nino. Seperti saluran pernafasannya yang masih berkembang, kemudian juga kemampuan adaptasi suhu tubuhnya dan sistem imun yang belum sempurna. Ini pun memicu potensi lonjakan beberapa kasus penyakit seperti ISPA, diare, dehidrasi hingga DBD. Maka ada beberapa langkah antisipasi mandiri yang bisa kita lakukan di rumah nih pendengar. Mulai dari kita melakukan pola hidrasi disiplin. Jadi kita pastikan anak-anak mengonsumsi air minum bersih secara berkala dalam jumlah yang cukup tiap hari tanpa harus menunggu rasa haus dulu. Kadang gitu ya, minum baru keinget giliran haus, atau justru minumnya bukan air putih gitu loh, tapi air berasa, air berwarna. Sayang banget ya, karena memang yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air putih. Selanjutnya, langkah antisipasi yang dilakukan adalah pembatasan aktivitas terik ya. Jadi mengurangi kegiatan fisik atau bermain di area terbuka pas lagi siang hari terik seperti saat ini. Mungkin kalau misalnya Anda pengen mengajak anak-anak untuk menyerap sinar matahari, dibatasi di bawah jam 10 pagi. Itu masih bagus-bagusnya tuh. Tapi kalau udah dilewat 10 nih, kayak sekarang, panasnya luar biasa ya. Karena ini pun ternyata akan berpengaruh pada kondisi kita ya, bisa terkena dehidrasi ya. Selanjutnya, proteksi fisik di luar rumah. Jadi kita biasakan anak mengenakan masker yang nyaman saat emang harus beraktivitas di luar ruangan untuk menyaring paparan debu kemarau yang cukup pekat ya. Selanjutnya juga kita jaga higienitas pangan kita. Pastikan seluruh asupan nutrisi, makanan dan air yang dikonsumsi anak diolah dengan standar kebersihan yang tinggi dan dimasak hingga matang sempurna. Tentunya dengan kesadaran dan tindakan preventif dari lingkungan keluarga jadi kunci utama untuk melindungi buah hati dari paparan cuaca ekstrim. Yuk kita batasi dulu aktivitas luar ruangan pada jam terik, serta menjaga pemenuhan nutrisi dan cairan anak. Resiko fatalitas akibat dampak El Nino pun bisa ditekan. Sedini mungkin.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Piala Dunia hadir kembali pendengar, dan kali ini juga akan disiarkan langsung dari RRI. Wah, tentunya ya dengar bareng Piala Dunia 2026 ini juga menjadi ruang belajar bagi teman-teman disabilitas. Salah satunya tentunya dari siswa tunanetra ya. Bahkan dengan perhelatan ini yang memang juga menjadi euforia turnamen 4 tahunan, itu tidak membatasi semua orang untuk menyaksikannya, untuk menikmatinya, untuk merayakannya. Dan lewat program Dengar Bareng Siaran Piala Dunia 2026 ini juga RRI menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan sepak bola yang lebih inklusif bagi para penyandang disabilitas netra. Wah, bahkan juga tentunya ya narasi pertandingan yang disampaikan secara langsung ini dinilai mampu menghadirkan suasana stadion, membangun imajinasi, sekaligus membantu dari teman-teman disabilitas netra memahami jalannya pertandingan lewat audio. Dan pastinya siaran olahraga melalui radio juga memberikan manfaat lebih dari sekedar hiburan, tapi juga bisa melatih konsentrasi, memperkuat daya imajinasi, serta membiasakan diri untuk menangkap informasi audio dengan cepat. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran saat ini, akses terhadap radio juga semakin terbuka, bukan hanya lewat perangkat radio konvensional ya, kalau dulu kita lihat ada radio-radio box gitu, tapi siaran kini bisa dinikmati juga lewat layanan streaming digital. Jadi selama memang gawai Anda terkoneksi dengan internet, maka dimanapun Anda berada pasti bisa untuk menjangkau dari RRI, dari semua kalangan. Tentunya kolaborasi ini juga ya menjadi sebuah langkah nyata bahwasannya memang siaran Piala Dunia ini adalah hak untuk semuanya, untuk disaksikan semuanya, untuk didengarkan semuanya, dan untuk dirayakan oleh semua tanpa batas.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match. Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
7: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
8: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
7: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion.

0: tangkis, Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21 dan 21-14 pada perempat final di Singapura Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Go Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah, siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional. Dengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Dian Oktavia tentunya pendengar kali ini di Lampung siang ini. Sudah mulai cari-cari makanan gak sih? Nih kalau misalnya Anda termasuk yang sama kayak aku ya, lagi bertugas gitu kan ya, lagi kerja. Mungkin udah mulai kecarian nih, mau makan siang apa? Apakah mau pesan online? Ataukah memang pengen keluar dulu cari-cari makanan supaya sambil ya ambil udara segar gitu? Atau misalnya Anda termasuk yang aku lagi alhamdulillah menikmati libur, masih di rumah gitu. Ya, udah mulai deh ya mempersiapkan makan siang ya bersama dengan keluarga. Temanya apa nih hari ini? Hari pertama kemarin apa misalnya rendang, selanjutnya gulai, selanjutnya opor. Nah hari ini apa kira-kira? Banyak banget ya pastinya untuk olahan-olahan daging dari Sabang sampai Merauke yang juga tentunya bisa untuk jadi pilihan Anda untuk mengolah daging kurban. Tapi yang paling penting, yuk coba untuk kurang-kurangin dulu nih yang santan gitu ya. Jadi bisa juga tentunya untuk alihkan, bisa dengan sayuran, buah-buahan gitu. Kayaknya udah mulai nih nagih ya dari tubuh sendiri, mau yang ijo-ijo gitu. Tapi kalau misalnya Anda termasuk yang kayaknya masih dapat stok daging kurban melimpah, Masya Allah tabarakallah ya, pastinya perlu banget untuk disimpan dengan baik supaya kualitas dagingnya juga tetap terjaga. Ada beberapa cara untuk kita menyimpan sisa daging kurban supaya tetap awet dan higienis. Yang pertama, jangan cuci daging sebelum disimpan ya. Banyak dari kita yang refleks cuci daging begitu sampai rumah. Tapi dilihat juga kira-kira bagaimana kondisinya gitu. Kalaupun memang ternyata wah banyak juga nih ternyata kena apa nih misalnya, kena debu kah, kena ada dari kotor yang lain gitu ya, mungkin perlu gitu kan ya. Tapi juga ternyata kandungan air yang berlebih saat kita mencuci daging itu bisa membuat cepat membusuk saat dibekukan. Jadi kalau bisa ya udah cukup bersihin kotoran yang kasat mata dengan tisu dapur yang bersih. Selanjutnya, potong daging menjadi ukuran kecil, porsi sekali masak. Kira-kira kita udah bisa bayangkan lah ya, untuk misalnya buat rendang atau buat malbi, buat gulai daging, kira-kira potongannya seberapa ya? Nah, sebelum masuk ke dalam wadah, potong daging kurban sesuai dengan ukuran yang kita mau saat takaran porsi sekali masak. Ini penting banget karena memudahkan proses pencairan atau thawing nantinya. Jika daging dibekukan dalam satu bongkahan besar, nanti agak susah ya, akan terpaksa mencairkan seluruhnya padahal cuma butuhnya sedikit aja gitu. Dan ternyata membekukan kembali daging yang sudah cair sangat tidak dianjurkan karena bisa merusak kualitas. Nah, langkah yang ketiga, gunakan wadah kedap udara atau kantong plastik yang food grade ya. Karena ternyata tentunya dengan cara ini kita bisa memastikan untuk mencegah terjadinya freezer burn atau kondisi daging yang mengering dan rusak karena terkena udara beku. Lanjut, kita lakukan proses pendinginan yang bertahap atau chilling. Jadi jangan langsung masukkan daging segar ke dalam freezer yang beku gitu kan ya. Nah, perubahan suhu yang drastis bisa membuat tekstur daging menjadi kurang empuknya. Jadinya kayak karet deh, agak alot gitu ya. Letakkan dulu wadah daging di dalam chiller selama 2 hingga 4 jam baru deh dipindahin ke freezer. Langkah selanjutnya, atur suhu freezer secara optimal. Jadi untuk penyimpanan jangka panjang bisa bertahan hingga 4-6 bulan. Pastikan suhu freezer Anda berada di bawah minus 18 derajat Celcius. Di suhu ini mikroorganisme dan bakteri pembusuk akan tertidur total. Jadi daging tetap aman dikonsumsi saat nanti Anda akan mengolahnya. Itu tadi ya beberapa tips cara menyimpan daging kurban. Dan tentunya semoga dengan cara ini saat nanti Anda mau olah lagi gitu daging yang memang masih ada stoknya ini, tentunya masih dengan hygiene yang baik, kemudian juga kualitas yang tidak berkurang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, kami akan hadirkan azan sholat zuhur dan tentunya untuk Anda yang melaksanakan ibadah sholat zuhur, selamat menjalankannya. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, di bulan Juni memasuki bulan Juli, kita mulai ya merasakan juga sensasi dari momen anak-anak sekolah yang tentunya juga sudah ada yang ujian, kemudian juga nanti akan libur sekolah, kemudian ada juga yang baru mendaftar sekolah. Rasanya deg-deg ser ya menjelang pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Nah, ada sebuah pesan juga dari perwakilan Ombudsman RI Provinsi

Provinsi Lampung yang meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung untuk memaksimalkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru kepada masyarakat dan pastinya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf, menegaskan bahwa kurangnya sosialisasi dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme PMB ini berpotensi menimbulkan kebingungan, polemik, hingga laporan maladministrasi. Iya sih, kadang-kadang kita tuh kayak masih bingung, ini sekarang lagi tipenya sistemnya apaan gitu untuk PMB? Apa nih syarat yang harus diterima gitu kan, yang harus disiapkan, kemudian update informasinya di mana? Ada beberapa yang pastinya juga masih sulit mendapatkan informasi itu. Karena itu dari Ombudsman juga memberikan himbauannya kepada Dinas Pendidikan tentunya, agar tentu dari sekolah-sekolah ya, kemudian juga pastinya bisa memberikan sosialisasi PMB ini dengan baik. Nah, menurutnya masyarakat harus diberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai 4 jalur penerimaan pada satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan, yaitu ada jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi, termasuk berbagai ketentuan khusus yang berlaku pada masing-masing jalur. Ombudsman Lampung juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait mekanisme seleksi pada sekolah unggul jenjang SMA yang masih menggunakan TPA atau tes potensi akademik sebagai indikator utamanya. Nah, selain itu Ombudsman juga meminta setiap satuan pendidikan menyiapkan petugas layanan informasi yang kompeten dan responsif. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memperoleh penjelasan itu sendiri bisa didapatkan informasi yang tepat dan juga komplit saat sebelum melakukan pendaftaran. Menurutnya masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari informasi sendiri tanpa pendampingan, karena sekolah dan instansi tentunya harus hadir memberikan pelayanan informasi yang aktif, jelas, dan akuntabel. Ombudsman Lampung juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun petunjuk teknis atau juknis SPMB supaya benar-benar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ia menambahkan bahwa Ombudsman pada akhir tahun 2025 juga telah melakukan evaluasi bersama seluruh Dinas Pendidikan Seprovinsi Lampung. Ini pun menjadi langkah perbaikan penyelenggaraan SPMB. Dan pastinya ini berlaku bagi satuan pendidikan madrasah juga di bawah Kementerian Agama yang wajib berpedoman pada keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 10041 tahun 2025. Masyarakat yang mengalami kendala atau menemukan dugaan penyimpangan dalam proses PMB ini dapat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada satuan pendidikan atau dinas pendidikan setempat. Namun jika tidak memperoleh tanggapan, masyarakat juga bisa melapor kepada Ombudsman Lampung lewat nomor WhatsApp-nya di nomor 0811 9803737. Harapannya semoga semua berjalan sesuai dengan peraturan, kemudian juga yang pasti sosialisasi terkait dengan penerimaan siswa baru ini bisa untuk diberikan dengan lugas, aktif, dan responsif seperti arahan dari Ombudsman Lampung ya. Dan tidak ada lagi nih orang tua yang kebingungan bagaimana caranya untuk ikut mendaftar dalam proses ini.

0: kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, siapa nih di antara Anda yang sekarang sedang menikmati momen mendampingi sang anak untuk memasuki musim ujian semester? Kadang ya, yang stres gak cuma anaknya, tapi orang tuanya dulu nih yang ngerasa dak-dik-duk-der. Bahkan saat kita lagi mendampingi anak-anak untuk mengerjakan PR juga agak flashback ya ke masa kita sedang sekolah gitu. Nah, sama nih sebenarnya momentum musim ujian semester ini juga jadi sebuah tantangan untuk orang tua mendampingi anak belajar. Tapi gimana caranya supaya hal ini bisa dilakukan tanpa menimbulkan trauma? Jadi anak jangan sampai stres, apalagi orang tuanya ikutan stres. Yang pertama nih caranya, kita coba ciptakan dulu ya suasana rumah yang kondusif. Jadi kita pastikan dulu supaya lingkungan tempatnya belajar itu mendukung fokusnya, nggak kena berisik, kemudian juga nyaman. Dan pastikan distraksi seperti televisi atau gadget itu jangan dulu deh menghampiri di jam belajar ini. Nah, karena suasana rumah yang tenang secara psikologis itu ternyata bisa membuat anak juga lebih mudah menyerap materi pelajaran. Selanjutnya, fokus pada pemahaman materi, bukan hafalan mati. Kadang kita selalu yang, aduh hafalin aja, oh tidak ya. Karena sebenarnya dengan cara kita memberikan pemahaman, anak-anak jadi lebih memahami konsep dasarnya. Insya Allah soal apapun yang dikasih dengan berbagai macam jenisnya bisa untuk dijawab karena udah tahu konsep dasarnya. Ternyata cara ini jauh lebih efektif dan tidak membuat anak cepat lelah secara mental. Selanjutnya bisa juga ya kita jaga regulasi emosi orang tua. Kita ingat lagi nih, ternyata anak itu kan sebenarnya juga peniru ulung dari orang tuanya ya, termasuk penangkap emosi yang sensitif. Kalau orang tua mendampingi dengan wajahnya tegang, terus kadang-kadang suaranya sering naik, anak juga akan mengasosiasikan belajar sebagai hal yang menakutkan. Karena itu hadapilah proses ini, kita sabar-sabar gitu ya. Atau kita coba untuk pesan kopi favorit kita dulu deh supaya tenang juga untuk mendampingi momen menyambut si ujian semester ini. Nah, selanjutnya jadwalkan waktu istirahat ya. Teknik time out. Jangan paksa anak untuk belajar non-stop berjam-jam. Capek juga dong ya. Gunakan istirahat dengan jedanya tuh setiap 25 hingga 30 menit sekali selama 5 menit. Biarkan anak minum, meregangkan tubuh atau sekedar ya jalan-jalan kecil di dalam rumah juga bisa ya, supaya otaknya kembali segar. Dan yang paling penting juga, pastikan nutrisi dan waktu tidurnya cukup, karena memang ujian ini menguras banyak energi fisik dan pikiran anak. Jadi pastikan si kecil mendapatkan asupan makanan bergizi dan air putih yang cukup. Dan yang gak penting, yang gak kalah penting juga sebenarnya, coba kita hindari deh yang namanya SKS alias sistem kebut semalam, yang sebenarnya itu akan mengganggu jam tidur anak. Kurang tidur nantinya malah menurunkan konsentrasi dan daya ingat anak saat lembar ujian dibagikan. Lewat pendampingan yang penuh kasih dan terstruktur, semoga tentunya ujian bukan lagi jadi momok yang menakutkan, tapi jadi sarana untuk melatih tanggung jawab dan rasa percaya diri dari sang anak.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang, tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar.
2: Untuk melaksanakan kegiatan korban yang akan datang, seperti inilah yang diharapkan. Jadi penerimanya juga mendapatkan daging yang layak untuk dikonsumsi.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan topik berita. Kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan kembali diwujudkan melalui program Bedah Rumah yang digagas Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Hingga kini proses pembangunan rumah tersebut telah mencapai setengah pengerjaan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan kembali diwujudkan melalui program Bedah Rumah yang digagas Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Hingga kini proses pembangunan rumah tersebut telah mencapai setengah pengerjaan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tujuan kita Bedah Rumah adalah karena slogan kita pemasyarakatan bermanfaat untuk masyarakat.
4: Pembangunan rumah melalui program Bedah Rumah yang digagas Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung kini telah mencapai sekitar 50%. Program tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan progres pembangunan berjalan sesuai target dan saat ini fokus pengerjaan berada pada tahap struktur utama rumah. Ia menjelaskan program Bedah Rumah tersebut merupakan bagian dari kepedulian sosial jajaran lapas kepada masyarakat sekitar sekaligus bentuk implementasi semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pegawai lapas hingga dukungan masyarakat setempat. Selain membantu warga yang kurang mampu, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat.
3: Tujuan kita Bedah Rumah adalah karena slogan kita pemasyarakatan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi setidaknya kita bisa memberikan bantuan dalam rangka untuk membantu masyarakat yang mungkin belum tersentuh oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga akan memberikan makna dan manfaat bagi masyarakat yang kena atau tersasar atau sebagai sasaran kita Bedah Rumah.
4: Program sosial seperti Bedah Rumah sendiri merupakan salah satu kegiatan yang kerap dilakukan jajaran pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sebagai bentuk penguatan kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan capaian pembangunan yang telah menyentuh angka 50%, pihak lapas optimis proses pengerjaan rumah dapat segera rampung dalam waktu dekat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak negatif jangka panjang. Karena itu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan perlu terus digencarkan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Kekerasan terhadap perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoirina Lestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
1: dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan itu nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga itu ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisi ini tuh menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja. Karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
6: Kami sampaikan bahwa DPP KBP 3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
5: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Kecamatan Kasui dinyatakan memenuhi standar dan arahan pemerintah. Dinas TPHP Waikanan memastikan tata cara yang diterapkan telah sesuai aturan demi menjamin kualitas daging bagi warga. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
2: Untuk melaksanakan kegiatan kurban yang akan datang, seperti inilah yang diharapkan.
7: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Waikanan memastikan tata cara penyembelihan dan hewan kurban berjalan sesuai aturan. Pemantauan dilakukan pada pemotongan sapi bantuan Presiden RI di Kecamatan Kasui. Petugas kesehatan hewan diterjunkan untuk mengawasi proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Pemeriksaan dilakukan agar daging layak dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Ani Eko Budiati, kepada RRI mengatakan pelaksanaan kurban sudah sesuai arahan pemerintah. Menurutnya proses penyembelihan berjalan tertib dan memenuhi ketentuan kesehatan hewan. Ani menegaskan penerima kurban harus memperoleh daging yang aman dan sehat, karena itu pengawasan kesehatan hewan terus diperketat selama Idul Adha.
2: Alhamdulillah yang untuk kegiatan ini sudah sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah. Ya, sesuailah ya. Harapannya ini menjadi tonggak untuk melaksanakan kegiatan kurban yang akan datang. Seperti inilah yang diharapkan. Jadi penerimanya juga mendapatkan daging yang layak untuk dikonsumsi.
7: Lebih lanjut, ia berharap tata cara penyembelihan seperti itu diterapkan pada kurban mendatang. Langkah tersebut dinilai penting menjaga kualitas daging kurban. Dinas TPHP Waikanan memastikan pemeriksaan hewan kurban dilakukan di berbagai lokasi. Pengawasan itu dilakukan untuk menjamin keamanan pangan asal hewan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengembangan destinasi wisata Pantai Minang Rua di Lampung Selatan terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis setempat aktif meningkatkan promosi serta mendukung perbaikan sarana untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih nyaman bagi pengunjung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di Pantai Minang Rua Lampung Selatan terus mengambil peran dalam mengembangkan potensi wisata desa. Pokdarwis tidak hanya bergerak di bidang promosi, tetapi juga membangun fasilitas pendukung agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung. Pokdarwis Pantai Minang Rua berada di desa wisata Kelawi. Mereka berupaya mengenalkan destinasi ini lebih luas, mulai dari wilayah Lampung hingga ke tingkat nasional, dengan memaksimalkan promosi melalui media sosial. Selain promosi, Pokdarwis juga melakukan pembenahan akses dan fasilitas. Sejumlah sarana seperti gazebo hingga spot-spot wisata di sekitar pantai dibangun dan dirawat untuk menarik minat pengunjung. Ketua Pokdarwis Pantai Minang Rua, Saiman Alex, mengatakan peran Pokdarwis adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pariwisata desa sekaligus mendorong lahirnya destinasi unggulan di wilayah setempat.
2: Jadi Pokdarwis ini kan sebetulnya kelompok sadar wisata yang memang dibentuk oleh kementerian, seperti yang sudah saya sampaikan, Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten yang memang tugasnya artinya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pariwisata, terutama potensi wisata yang ada di desa, di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, jadi tugasnya Pokdarwis ini menjadikan salah satu ataupun beberapa destinasi wisata yang memang ada di desa tersebut. Nah, Pokdarwis Minang Rua Bahari ini memang bertugas untuk mengembangkan pariwisata yang ada di desa wisata Kelawi, yang dalam hal ini adalah Pantai Minang Rua. Kami bagaimana caranya berusaha memajukan pantai yang ada di desa Kelawi ini, terutama ya Pantai Minang Rua, dengan salah satunya yaitu mempromosikan di media sosial supaya dikenal luas oleh masyarakat.
1: Saiman Alex mengatakan Pokdarwis Minang Rua bertugas mengembangkan wisata desa Kelawi, khususnya Pantai Minang Rua. Ia menyebut promosi dilakukan lewat media sosial agar pantai ini semakin dikenal tidak hanya di Lampung tetapi juga sampai nasional dan mancanegara. Pokdarwis juga menegaskan komitmen menjaga kebersihan dan fasilitas juga sudah dibangun. Menurut Saiman, sebagian besar fasilitas dibuat secara swadaya sehingga harus dirawat bersama melalui gotong royong, terutama saat akhir pekan ketika jumlah pengunjung meningkat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Waikanan potong kurban 4 sapi dan 7 ekor kambing dan dibagikan kepada warga. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Waikanan menggelar salat Idul Adha berikut dengan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Mako Polres setempat. Acara turut dihadiri oleh Kapolres Waikanan, Wakapolres Waikanan, pejabat utama, para kapolsek, serta dengan ustadz dan anggota keluarga dan masyarakat sekitar Polres Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto kepada RRI menyampaikan, pelaksanaan sholat Idul Adha merupakan kegiatan ibadah umat Islam yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia turut menyampaikan, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Darul Fatah. Adapun hewan kurban yang disembelih terdiri dari 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing, yang mana daging kurban kemudian disalurkan kepada personel Polres Waikanan, Purnawirawan Polri, masyarakat sekitar, kaum duafa, serta pihak-pihak yang berhak menerima.
4: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan kurban berjalan lancar sebanyak 4 sapi dan 7 kambing. Dan juga selain kepada warga masyarakat, kita bagikan juga kepada Purnawirawan Polri, untuk Purnawirawan Polri di Waikanan.
3: Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, selain itu terdapat juga paket sembako yang turut dibagikan kepada masyarakat di lingkungan Mako Polres setempat, yang mana seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam yang berada di lingkungan Mako Polres setempat di perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Siang. Sekarang kita mau seru-seruan dengan memutarkan lagu-lagu yang kamu request. Tentunya bisa langsung kirim di sini, kita tungguin ya. Di line telepon 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-7207-909. Dan tunggu sampai nanti jam 3 sore.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati kebersamaan dengan orang-orang tersayang atau justru sedang menikmati juga waktu bersama diri sendiri. Enggak ada masalah dong ya, mau sama siapapun atau memang lagi enggak pengen sama siapa-siapa. Karena kalau katanya ada momennya, kita tuh kayak udah lelah, kita tuh pengen istirahat gitu kan ya. Dan membuat lebih fokus pada diri sendiri aja. Kayak yang sebenarnya juga memang lagi happening banget di media sosial itu tentang solo table theory. Ini kan pas banget ya, masih ada gak sih yang lagi makan siang? Kayaknya sih masih dong ya. Kan belum sore gitu. Ada nih momen kita lagi pengen makan siang sendirian aja gitu kan. Kayak ya udah pesan untuk diri sendiri, makan di meja sendiri dan menikmati suasana sendiri. Solo table theory ini lagi happening banget di media sosial dan jadi tanda untuk self love. Jadi bukan berarti malah membuat kayaknya sendirian banget, sepi banget hidupnya. Enggak dong ya, karena ternyata konsep ini viral dalam dunia pop psychology dan mindfulness yang melihat duduk sendirian di kafe atau restoran sebagai tanda itu tadi membangun rasa percaya diri secara tenang dan belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Awalnya tuh kalau dicoba mungkin kayak agak canggung-canggung gitu ya, karena kayaknya kok malah sendirian aja gitu. Tapi ternyata itu bisa membuat kita lebih sadar dengan waktu yang kita butuhkan untuk diri sendiri. Kemudian juga bisa untuk lebih nyaman mengenal diri sendiri. Seperti itu pendengar. Nah, kita mau sapa dulu kali ini yang sudah ikutan bergabung lewat line teleponnya nih. Ada siapa ya? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minasa.
0: Halo Tajudin, apa kabarnya hari ini?
1: Sehat alhamdulillah. Mbak siapa ini?
0: Dengan Dian.
1: Oh, Mbak Dian.
0: Iya,
1: yang
0: bener. Alhamdulillah sehat ya Tajudin ya.
1: Iya, sehat.
0: Okay deh Tajudin, kalau sekarang di Minahasa lagi jam berapa sih?
1: Mau jam 3 ini Mbak.
0: Mau jam 3. Oh, beda 1 jam kita ya. Oh ya ampun. Iya. Oke deh.
1: Indonesia Tengah.
0: Waktu Indonesia Tengah ya. Nah, kalau kita sih masih jam mau menuju jam 2 ya di waktu Indonesia Barat. Kita di 100% Indonesia muterin lagu Indonesia nih. Tajudin, mic dan request lagunya apa, lagunya siapa? Ada Stella on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Ada juga Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Atau mau dengerin lagunya Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Mau dengerin yang mana Tajudin?
1: Yang kedua aja deh.
0: Yang kedua ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi ya?
1: Iya,
0: Kak Dian. Siap, terima kasih banyak Tajudin.
1: Iya.
0: Makan
1: siang nih, Kak Dian.
0: Gimana?
1: Makan siang?
0: Udah dong, alhamdulillah. Kebetulan aku bawa bekal masih dalam rangka Idul Adha. Jadi bekalku masih daging-dagingan nih, alhamdulillah hari ini.
1: Iya, di malam apa kepikiran, lupa nanyain udah makan belum.
0: Gitu ya, ampun, Masya Allah. Terima kasih ya, sudah sangat perhatian begitu. Tajudin juga udah makan?
1: Udah tadi jam 1.
0: Syukur deh kalau gitu. Sehat selalu, jangan kebanyakan makan daging. Yang pasti imbangin juga sama sayur dan buah-buahan ya.
1: Iya, ini Mbak Dian penyiar favorit aku di Persatu Lampung.
0: Aduh, Masya Allah, terima kasih banyak.
1: Penyiar favorit di Persatu Lampung ya, Bre ya.
0: Aduh, makasih banyak ya Tajudin.
1: Ya, sampai ketemu lagi Mbak Dian juga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Tajudin di Minahasa yang luar biasa ya, selalu bergabung gitu kalau di acara-acara kita. Yuk, ini sepertinya sudah ada yang ikut untuk bergabung juga. Coba kita angkat dulu. Halo. Oke, terputus. Baik, boleh dicoba lagi pendengar yang ingin bergabung lewat line telepon ya di 0721269720 atau juga di WhatsApp-nya 0811720709. Masih di 100% Indonesia yang memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Yuk langsung request aja di sini, kita tunggu sampai nanti jam 3 sore.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

Afga featuring dengan Sulawan berjudul X ya. Dan memang kalau Afgan sendiri sepertinya sekarang itu bukan hanya dikenal dengan lagu-lagunya yang dia itu bisa dibilang balet gitu ya. Dulu kan keras banget gitu. Kalau udah dinyanyiin, kalau si Afgan udah nyanyi sadis, kayaknya tuh terjahat sedunia gitu. Orang yang dinyanyiin itu gitu kan ya. Aduh sadis banget sampai tercabik-cabik dengernya. Nah, Afgan juga banyak sih mencoba untuk genre lain gitu kan ya. Seperti lagunya yang dia gitu kan. Ada juga dia punya lagu-lagu religi lumayan banyak ya. Ada yang Pencari Jalanmu, kemudian mengisi soundtrack Dalam Mihrab Cinta dan lain sebagainya. Luar biasa ya Afgan dengan lesung pipinya yang manis itu. Dan gak kerasa udah 18 tahun berkarya. Apa? 18 tahun setara dengan anak-anak baru semester 1 gitu kan ya, semester 3 gitu. 18 tahun, ya ampun. Ternyata luar biasa juga ya perjalanan karir dari seorang Afgan Syahreza. Dan tentunya untuk merayakan 18 tahun berkaryanya, Afgan siap memberikan kejutan untuk para penggemarnya dengan sebuah konser tunggalnya bertajuk Retrospective. Nah gitu deh. Pertunjukannya akan berlangsung 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan. Jadi nantinya si Afgan ini tentu akan membawakan banyak lagu-lagunya ya. Dan pastinya dia juga menjelaskan kedewasaan yang ia rasakan saat ini dibandingkan masa awal karirnya. Aduh, pemilihan judul Retrospective sendiri pastinya ada alasannya. Karena menurutnya ini jadi representasi dari album terbaru Afgan yang mendapat sambutan hangat. Afgan mengungkapkan kalau konser ini jadi sebuah rangkuman perjalanan hidup yang ia kemas secara visual dengan sangat personal. Dan yang menariknya lagi, dalam konser ini Afgan akan berkolaborasi dengan Erwin Gutawa. Ternyata ya, ini sempat juga di tahun 2015 silam Afgan kolaborasi juga dengan Erwin Gutawa dengan konsernya Dari Hati. Dan Erwin Gutawa juga sudah menyiapkan aransemen khusus yang melibatkan puluhan pemusik orkestra untuk memberikan kemegahan. Kalau menurut Erwin sendiri, karakter vokal Afgan kan memang selaras ya kalau dipadukan dengan kemegahan instrumen klasik. Setuju banget. Jadi akan terbayang ya kira-kira seperti apa spektakulernya si konser dari Afgan ini untuk merayakan 18 tahun berkaryanya. Wah, apresiasi banget sih untuk Afgan yang juga sudah mewarnai hidup kita dengan lagu-lagunya ya. Mau yang lagi senang-senang, yang lagi patah hati, yang lagi kayak kembali kepada Tuhan gitu kan ya. Pokoknya segala momen ada gitu suara Afgan di hidup kita.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

So, saya mendengar untuk Anda yang masih di sini di 100% Indonesia, yang akan kita putarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda nih, pendengar. Pastinya juga kita buka lagi line telepon dan line WhatsApp untuk menerima requestan Anda. Sapa dulu yuk yang udah gabung lewat line WhatsApp-nya. Ada Reni yang ada di Sukarame, katanya mau ikutan request lagunya GAC. Yang mana aja? Aku kangen banget mereka comeback deh, Kak. Sama. Kapan ya? Nanti kita akan coba puterin deh lagu dari mereka GAC yang judulnya lagu hari ini. Lanjut, ada siapa lagi nih? Ada si Indi yang ada di Pahoman. Mau ikutan request lagu dari mereka Monita Tahalia dengan Hai. Iya. Jadi kangen ya sama para penyanyi jebolan pencarian bakat ini gitu. Dan sekarang tuh kayak musimnya, karena didukung sama era digital juga, jadi makin viral gitu ya, dari mereka yang sudah membuat lagu-lagu terbarunya. Jadi makin banyak lagi nih musisi-musisi muda. Jadinya oke sih mewarnai musik Indonesia ya. Satu ini juga udah ikutan request juga nih, jebolan dari kontes pencarian bakat ya. Ada siapa nih? Ada Rio di Pramuka. Katanya mau ikutan request lagu dari miliknya Salma yang judulnya Berharap Pada Timur. Oke deh, siap. Kita akan puterin nanti ya. Oke, lanjut lagi, ada siapa nih? Ada si, oh ini ada Tria yang ada di Tanjung Karang, katanya ikutan request dong lagu dari miliknya Feby Putri yang Bagai Bintang Bulan. Yuklah langsung kita puterin lagunya satu persatu untuk Anda, tetap di sini di 100% Indonesia.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Pendengar, baru-baru ini Dikta merilis sebuah EP berjudul Unapologetic. Dan ini kalau dia sebut sebagai fase baru hasil pencarian jati diri. Emang gimana sih jati dirinya, Bang? Karena memang Dikta itu kan pertama kali kita kenal sebagai personil dari Yofi and the Nuno. Kemudian akhirnya setelah dia mencoba untuk solo karir, dan sekarang dia juga sudah banyak lagu-lagu yang memang dia bawa sendiri gitu kan ya. Dan juga sebagai content creator juga, dan sering banget juga manggung. Sekarang dia mencoba untuk menampilkan EP-nya sendiri. Ada 6 lagu di dalamnya dengan musikalitasnya yang beda, liriknya juga katanya sih terasa lebih personal. Oh, waduh. Dan bukan tanpa alasan Dikta memilih satu kata dalam bahasa Inggris ini ya, karena memang menurutnya tak perlu merasa bersalah untuk jadi diri sendiri. Bener sih. Tapi memang ini mungkin isu yang sering sekali membuat orang tuh kayak bertanya-tanya, kayak gak yakin untuk emang boleh ya jadi diri sendiri segamblang itu. Karena ternyata banyak juga ya di antara kita yang mungkin masih berjuang terhadap sikap people pleaser. Waduh. Jadi dari salah satu lagunya Dikta ini ada judulnya Stop Bilang Iya. Dan menurut Dikta ini terasa

yang paling simple tapi jadi focus track dalam EP terbarunya karena dia mau nyentil para kaum people pleaser yang enggak bisa bilang enggak. Wow. Dan selama 4 tahun memang Dikta ini sendiri ya hadir dengan karya solonya Unapologetic ini, lirik lagunya sendiri memang relate dari hal-hal yang ia alami langsung dan juga lewat hasil pengamatan bersama orang-orang sekitar. Jadi itu salah satunya ya, kalau dia lagi kesel tentang apa-apa langsung ditulis kalau katanya gitu. Hasilnya jadilah sebuah karya. Kalau kita sambat sedikit, hasilnya jadi darah tinggi, jangan, gak boleh ya. Nah, makanya ini hadirlah lagu-lagu dari si Dikta memang tujuannya supaya bisa ya udah gitu loh, legowo dengan apa yang seharusnya kita bisa bilang iya atau enggak. Dan dengan Focus Track Stop Bilang Iya ini sendiri, lagunya memang mau nyentil orang-orang yang people pleaser atau yang kayak gak bisa bilang enggak untuk menyenangkan hati orang lain. Dalam ya. Dan Stop Bilang Iya ini juga terdengar berbeda dengan karya-karya Dikta sebelumnya karena lagu upbeat ini tuh terdengar kayak sentuhan synthesizer yang bisa dibilang di sini lebih deep dengan soundnya tuh yang beda dari lagu-lagu Dikta sebelumnya gitu. Ya udah, nanti kita akan tunggu ya pastinya dengan lagu-lagu yang katanya relate banget dengan kita-kita zaman sekarang yang stop gak bisa bilang enggak sama orang-orang demi kenyamanan diri sendiri dan orang lain. Aduh, jangan sampai deh ya. Oke, yuk kita langsung mau dengerin dulu. Ini ada beberapa lagu yang masih akan kita putarkan ya. Salah satunya ada Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

Benar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 10 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat kali ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena masih akan ditemani di Lampung sore ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar.

Bonus Sobo Tangga Mus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ting. Lomblokama 9.1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Di siang hari ini, Zara Rizkyla tentunya akan menemani pendengar di Lampung sore ini sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya Zara akan menghadirkan lagu-lagu beserta informasi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di 9.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Tau gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
3: Kepalingan gitu.
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan?
3: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Raya Waisak 2570 BE jatuh pada hari Minggu besok di tanggal 31 Mei 2026. Di mana puncak peringatan Hari Suci Umat Buddha ini dipusatkan di Candi Borobudur, Magelang, yang meliputi ritual detik-detik Waisak, meditasi, dan juga prosesi pelepasan lampion. Lalu kegiatan perayaan ini juga diselenggarakan serentak di berbagai vihara dan juga kawasan publik di seluruh penjuru Indonesia. Lalu pendengar, Hari Waisak ini merupakan salah satu hari yang penting bagi umat Buddha di seluruh dunia. Karena Waisak sendiri memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencerahan, dan juga kematian. Lalu Waisak ini dirayakan dengan meriah di berbagai negara, termasuk adanya penyajian kuliner khas yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. Dan berikut merupakan negara-negara dengan kuliner khas yang disajikan saat Hari Waisak. Yang pertama di Tibet, perayaan Waisak diisi dengan tradisi unik berupa pelepasan hewan ke alam bebas seperti ikan dan juga ayam. Lalu umat Buddha setempat meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan terpuji yang mendatangkan pahala. Oleh karena itu, selama Waisak, masyarakat Tibet tidak mengonsumsi makanan berbasis hewan. Umat Buddha di Tibet hanya menyajikan buah serta sayur saat merayakan Hari Waisak. Lalu selanjutnya di Jepang. Di Jepang sendiri, Waisak dirayakan melalui festival bunga Hana Matsuri yang memperingati kelahiran Buddha. Dan salah satu makanan khas yang disajikan adalah chirashi, yaitu sushi yang disajikan dengan sayuran dan aneka seafood. Lalu juga untuk di Sri Lanka, ini makanan khas Waisak adalah kaju pan yang juga kerap disajikan dalam perayaan keagamaan lain. Makanan ini dibuat dari campuran tepung kacang mete dan bahan lainnya, lalu diisi dengan gula, kacang almond, dan juga kelopak bunga mawar. Lalu yang terakhir ada di India. Untuk di India sendiri, Waisak yang dikenal sebagai Buddha Purnima dirayakan dengan beribadah di kuil serta menikmati hidangan khas kheer. Kheer merupakan bubur nasi yang dimasak dengan susu, gula, kismis, kapulaga, dan juga kacang almond.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Nih. Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri aman sih.
4: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: tidak, ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

90,91 kenal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih dengan Zahra di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan melansir dari situs resmi Kementerian Agama, pendengar, Waisak 2570 BE di tahun 2026 ini mengusung tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, dengan subtemanya yaitu cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dan tema ini diharapkan tidak hanya menjadi landasan spiritual, tapi juga tercermin dalam praktik kehidupan sosial yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga harmoni. Lalu Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Waisak ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan juga toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dan menurutnya juga pesan Dharma yang diusung dalam Waisak relevan dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan juga berkeadaban. Lalu Candi Borobudur akan menjadi lokasi puncak perayaan Waisak pada 31 Mei 2026. Selain itu juga puncak peringatan Waisak akan dilaksanakan melalui puja bakti pada 31 Mei 2026 di vihara, cetia, sekolah, dan atau candi Buddha di seluruh Indonesia. Lalu juga umat Buddha akan memperingati Waisak 2026 ini pada besok hari di tanggal 31 Mei. Lalu pemerintah juga melalui SKB 3 Menteri tentang libur nasional dan juga cuti bersama 2026 menetapkan peringatan Waisak 2026 sebagai libur nasional.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
4: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Sebu

0: Datang saja langsung ke kampus Universitas Saburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Saburai.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

0: investasi.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Hari Pancasila yang akan jatuh pada tanggal 1 Juni mendatang, ini akan menjadi momentum penting mengingat kembali nilai dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dan peringatan tersebut juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip Pancasila melalui tindakan sederhana yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar setiap harinya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, implementasi sila pertama ini dapat diwujudkan dengan menghormati perbedaan keyakinan secara damai dan juga penuh rasa hormat. Lalu sikap tersebut juga membantu menjaga kerukunan sosial sekaligus juga memperkuat persatuan di tengah masyarakat majemuk yang hidup berdampingan setiap waktu. Lalu untuk penerapan sila kedua nih pendengar, dapat sekali dilakukan dengan memperlakukan sesama secara adil dan juga manusiawi dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Dan perilaku saling membantu tanpa membedakan latar belakang maksud kami, itu menjadi contoh nyata untuk pengamalan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga, nilai persatuan dapat diterapkan dengan menjaga keharmonisan dan juga mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan yang seringkali muncul sehari-hari. Lalu menggunakan media sosial secara bijak itu juga menjadi mendukung terciptanya ruang publik yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Lalu untuk pengamalan sila keempat, ini dapat dimulai dengan membiasakan musyawarah ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam keluarga maupun lingkungan sekitar sehari-hari. Dan kebiasaan mendengarkan pandangan orang lain, ini juga dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan dapat diterima bersama dengan secara lebih luas. Lalu untuk sila kelima, ini dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama serta juga semangat berbagi untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Dan tindakan sederhana seperti membantu tetangga atau juga menjaga fasilitas umum mencerminkan nilai tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan melalui langkah sederhana dan juga konsisten ini, nilai Pancasila dapat hadir dalam berbagai aktivitas masyarakat di tengah perubahan zaman modern. Dan implementasi sehari-hari tersebut menjadi fondasi penting nih untuk menjaga identitas bangsa sekaligus juga memperkuat kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Karena memperhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
0: Ih, pengen jerit rasanya loh.
5: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
6: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
7: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
6: Alah, emang apa pengaruhnya?
7: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 90,9 per 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut bahwa penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Faktanya, klaim narasi yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebutkan penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko merupakan hoax. Karena dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyatut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cici liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, penelitian Universitas Colorado Anschutz menunjukkan bahwa stres yang dialami seorang ayah sebelum pembuahan dapat mempengaruhi pertumbuhan awal anak. Dan menurut siaran Neuroscience News pada hari Rabu tanggal 27 lalu, penelitian yang dipublikasikan di jurnal iScience itu menunjukkan bahwa stres pra-pembuahan yang berkepanjangan meningkatkan molekul RNA non-coding kecil yang responsif terhadap stres yang disebut LAT7F5P dalam garis keturunan ayah. Dan molekul responsif stres kecil ini yang ditemukan dalam sperma ini meningkat di bawah tekanan. Para peneliti mendapati molekul ini dapat membantu membentuk bagaimana embrio berkembang pada tahap paling awal, yang kemudian juga dapat memengaruhi pertumbuhan setelah lahir. Lalu temuan para peneliti menunjukkan bahwa stres sebelum pembuahan dapat memengaruhi perkembangan awal melalui sinyal biologis yang bukan perubahan pada DNA. Lalu dalam penelitian pada tikus, ilmuwan meningkatkan kadar LAT7F5P pada sel telur yang telah dibuahi untuk meniru efek biologis dari stres pada ayah. Hasilnya, anak tikus jantan yang terpapar kadar molekul lebih tinggi tumbuh lebih besar dan memiliki tulang yang lebih panjang meski pola makan mereka normal. Dan penulis utama studi, Tracy Bell, PhD, mengatakan bahwa temuan ini menunjukkan bahwa sperma tidak hanya membawa informasi genetik, tapi juga sinyal biologis yang dipengaruhi pengalaman hidup seseorang seperti stres. Lalu juga menurut penulis studi yang lain, Ketua Departemen Psikiatri Universitas Colorado Anschutz, yaitu Neil Epperson, temuan ini memperkuat bukti bahwa kondisi biologi sebelum pembuahan dapat berubah mengikuti pengalaman hidup dan bisa berdampak pada perkembangan awal keturunan. Dan hal ini pendengar merupakan cara menekan risiko demensia pada perempuan melalui deteksi dini dan gaya hidup yang sehat.

0: yang bingung mau kuliah saja di Universitas Saburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
0: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Saburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Saburai terjamin banget ya?
0: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Saburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Saburai.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
6: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini akan kami sajikan ke ruang dengar Anda nada-nada Islami sebagai penghantar pengajian Al-Quran dan juga azan maghrib yang akan dikumandangkan pukul 17 lewat 54 waktu Indonesia bagian Barat.

Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Hefni Hermawan. Lalu akan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda hal kecil yang kita lakukan setiap hari? Mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

90,9 per 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada 7 kebiasaan buruk orang Indonesia nih yang dapat memicu masalah kesehatan. Karena kesehatan masyarakat Indonesia ini ternyata menghadapi tantangan serius akibat gaya hidup yang tidak sehat. Karena data dari Kementerian Kesehatan RI dan juga laporan WHO menunjukkan bahwa penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, hipertensi, dan juga kanker kini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Dan penyakit-penyakit tersebut bukan hanya dipicu oleh faktor genetik saja, tapi juga oleh kebiasaan buruk yang dilakukan sehari-hari. Lalu juga sejumlah jurnal ilmiah nasional dan internasional menegaskan bahwa kebiasaan seperti merokok, pola makan tidak sehat, hingga kurang olahraga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Dimana yang pertama, untuk merokok sendiri, Indonesia termasuk negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia. Karena data dari Kemenkes RI mencatat ada 34,5% penduduk Indonesia yang merupakan perokok aktif. Akibat kebiasaan merokok dan juga paparan asap rokok, meningkatnya risiko kanker paru, penyakit jantung, dan juga stroke. Lalu juga pola makan tinggi gula, garam, dan lemak. Karena dari studi Universitas Indonesia di tahun 2020 menemukan bahwa konsumsi makanan cepat saji berhubungan dengan peningkatan obesitas dan juga diabetes tipe 2. WHO merekomendasikan konsumsi gula kurang dari 25 gram per hari. Namun rata-rata orang Indonesia mengonsumsi lebih dari 50 gram. Yang ketiga yaitu kurang aktivitas fisik. Yang pastinya aktivitas fisik ini yaitu olahraga pastinya sangat penting untuk menjaga kebugaran dan juga membakar lemak-lemak dalam tubuh. Kurang olahraga dapat meningkatkan resiko obesitas hingga 60%. Dan diperkirakan 33,5% masyarakat Indonesia kurang beraktivitas fisik. Lalu juga kebiasaan begadang dan juga kurang tidur. Ini dapat memperburuk sistem imun dan kesehatan mental. Penelitian Harvard Medical School di tahun 2018 menyebutkan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam meningkatkan risiko diabetes dan hipertensi. Sebagian orang Indonesia masih belum memiliki pola tidur yang berkualitas dan juga cukup, sehingga risiko masalah kesehatan meningkat. Lalu juga adanya stres kronis, karena di Indonesia tekanan ekonomi dan pekerjaan ini dapat menjadi faktor utama stres masyarakat urban. Lalu studi Journal of Psychosomatic Research pada tahun 2020 menunjukkan bahwa stres berkepanjangan memicu hipertensi, gangguan lambung, dan depresi. Lalu yang keenam itu mengkonsumsi alkohol. Meski prevalensi konsumsi alkohol di Indonesia ini relatif rendah, dampaknya masih tetap signifikan bagi kesehatan. Dari riset WHO Global Status Report on Alcohol pada tahun 2021 menegaskan bahwa alkohol meningkatkan risiko kanker hati dan juga pankreas. Yang terakhir yaitu kurang kesadaran untuk cek kesehatan rutin. Data dari Kemenkes RI di tahun 2025 ini menunjukkan hanya 20% masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Akibatnya penyakit kronis seperti hipertensi dan juga diabetes sering terlambat terdeteksi, sehingga meningkatkan angka kematian. Dan 7 kebiasaan buruk ini terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis yang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Riset ilmiah juga menegaskan bahwa pencegahan melalui gaya hidup sehat lebih efektif dibandingkan pengobatan.

Dalam rangka memperingati 25 tahun Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM STI Gentiaras menyelenggarakan Disnatalis BEM ke-25 dengan tema Empowered Student for a Healthier Environment. Dan kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Berlokasi di STIE Gentiaras di Jalan Purnawirawan Raya nomor 14 Gedung Menang, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Rangkaian kegiatan sendiri ada donor darah dan juga cek kesehatan gratis, servis motor murah dan juga jalan sehat serta door prize. Dan seluruh kegiatan gratis dan terbuka untuk umum.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
7: Selamat pagi ibu.
6: Pagi pak.
7: Kami dari kepolisian
6: ya?
7: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
6: Oh ya?
7: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
6: Tapi pak,
7: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
6: Aduh pak,
7: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
6: Tapi
7: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
6: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Semua 10,9 persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Yang artinya Zahra juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun pendengar, setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung malam ini bersama dengan Obi Riano. Dan pendengar, Zahra Rizkyla pamit undur diri, sekali di udara, tetap di udara.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya ada pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia kepada mendengar. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar.

0: kita rajin jadi ngomong, kita jadi darurat begitu, semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya tidak guna, tidak boleh lantar biasa, kalau pengen hasil yang luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya, masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi, ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persipal skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan pisel dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Agung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Alswarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Alswarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
16: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggemar

0: sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya. Untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
1: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
2: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
1: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
3: Baik, ini buat saya. Pulih udah pulih dari Oxford lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
0: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Rina sama Adi sudah sarapan belum? Bapak sebentar lagi berangkat.
1: Rina sudah, Pak. Tapi Adi masih di kamar. Mungkin belum bangun itu.
0: Masih di kamar? Sudah hampir jam 7 loh ini. Harus dibiasakan disiplin.
2: Iya, Pak. Rina sudah makan. Adi tadi bilang dia capek. Mungkin kecapean belajar semalam.
0: Bapak pergi dulu ya. Jangan lupa belajar. Dan jangan terlalu banyak main HP. Nanti nilaimu turun.
2: Iya, Pak.
1: Kok tasnya dilempar, Nak? Kamu baik-baik saja kan di sekolah?
3: Ya, tinggal satu.
2: Biasa aja, Bu. Cuma capek.
1: Ibu lihat akhir-akhir ini kamu kok sering melamun sih, Nak? Dulu kamu semangat pulang sekolah, cerita ke ibu. Sekarang kamu lebih sering diam.
2: Di rumah ini semua sibuk dengan urusannya. Bapak cuma ngomong soal nilai, disiplin, masa depan. Seolah Rina cuma angka-angka di rapor. Adi mengurung diri, gak pernah ngobrol. Ibu juga kelihatan lelah terus. Rina bingung. Rina ngerasa kayak gak ada tempat.
1: Maaf ya, Nak. Ibu gak tahu kamu merasakan hal seperti itu. Cerita ke ibu ya. Jangan disimpan sendiri, Nak.
2: Rina cuma pengen punya pilihan sendiri. Rina suka melukis. Rina pengen kuliah seni. Tapi bapak selalu bilang harus jadi dokter. Karena itu masa depan yang pasti. Rina takut, Bu. Takut bikin kecewa. Tapi juga capek berpura-pura setuju.
1: Kamu gak salah, Nak. Keinginanmu bukan aib. Yang penting kamu tanggung jawab atas pilihanmu. Nanti kita bicarakan lagi ya. Ibu akan bantu sampaikan ke bapak.

0: Rina mana, Bu? Kok gak kelihatan dari tadi?
1: Di kamar, Pak. Tadi dia banyak cerita ke Ibu tentang apa yang dia rasakan.
0: Cerita apa maksudnya?
1: Ternyata dia merasa kesepian, Pak. Merasa tidak punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dia merasa tekanan dari Bapak terlalu besar, Pak.
0: Bapak gak tahu, Bu. Bapak pikir selama Bapak bekerja keras dan kalian gak kekurangan, itu sudah cukup.
1: Pak, kebutuhan anak bukan cuma materi. Mereka juga butuh didengar, dirangkul, dan dipercaya, Pak.
0: Besok Bapak mau bicara sama Rina.

0: Kevin, Bapak boleh masuk?
1: Iya Pak.
0: Rin, Bapak minta maaf ya nak. Bapak cuma mau kamu punya masa depan yang baik. Tapi Bapak sadar, Bapak terlalu sibuk menuntut kamu, terlalu fokus dengan apa yang Bapak anggap benar, sampai Bapak lupa bertanya tentang apa yang kamu rasakan.
1: Rina tahu Bapak sayang, tapi Rina juga punya impian, Pak. Rina capek jadi anak yang selalu nurut demi menyenangkan Bapak dan Ibu. Rina pengen ambil jurusan seni. Bukan karena malas, tapi karena itu yang Rina mau.
0: Kenapa kamu gak pernah bilang dari dulu, Rin?
1: Karena tiap kali Rina mau ngomong, Bapak udah langsung bilang, itu gak ada masa depan. Rina jadi takut, takut dianggap egois, takut jadi anak yang gak tahu diri.
0: Kalau itu memang pilihanmu, Bapak akan belajar untuk percaya. Tapi kamu juga harus janji, harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, Rin. Kalau kamu ambil jalan ini, jangan pernah berhenti di tengah perjalanan kamu.
1: Rina janji, Pak. Rina akan buktiin bahwa seni bukan jalan yang sia-sia.
2: Ibu juga akan bantu kalian jadi diri sendiri. Tapi ada satu syarat. Kita harus jujur satu sama lain.
3: Boleh Adi masuk, Pak?
0: Adi? Boleh, Di. Masuk.
3: Adi juga mau bicara, tapi Adi takut ngomong, takut salah.
0: Maaf ya, Di. Bapak terlalu sibuk. Tapi mulai sekarang, Bapak akan lebih hadir buat kalian berdua. Enggak cuma dalam bentuk uang, tapi Bapak juga akan berusaha meluangkan waktu untuk kalian.
1: Rina senang deh, kita bisa ngomong kayak gini. Rasanya kayak baru pertama kali jadi keluarga.
2: Keluarga itu tempat pertama kita belajar, sayang. Belajar mendengar dan saling menerima. Di luar sana mungkin gak semua orang bisa mengerti kita. Tapi di rumah ini, kita saling menjaga.
0: Kita mulai dari sini ya. Bapak juga masih belajar jadi ayah. Dan semoga Bapak bisa jadi ayah yang lebih baik lagi buat kalian.

Ketika komunikasi dibuka dan kasih sayang mengalir, maka keluarga akan menjadi cermin tempat setiap anggotanya melihat siapa diri mereka sebenarnya. Mari kita dengarkan, mari kita hadir. Demikian Drama Radio Cermin Keluarga, produksi RRI Tanjung Pinang.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Dari miliknya Britney Spears with Oops I Did It Again ya. Untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini, Obrian akan menemani Anda sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati malam minggu Anda pendengar di ujung bulan Mei di tahun 2026. Gimana ini long weekendnya? Aduh, luar biasa ya. Tapi mungkin hari ini udah pada masuk juga ya, udah pada mulai aduh sudah ada beberapa yang beraktivitas lagi tuh. Anak-anak juga kalau gak salah hari ini tuh ulangan ya, masih ujian. Makanya nih mungkin hari ini di luar sana para pendengar yang sudah beraktivitas, selamat kembali menjalankan aktivitas sebelum nanti di hari Senin ya. Untuk beberapa kementerian atau ASN ya, itu memperingati Hari Kebangkitan Pancasila di tanggal 1 Juni. Jadi pasti walaupun tanggal merah itu tetap akan melaksanakan kegiatan upacara pasti ya. Tapi pendengar, malam hari ini Obi akan memberikan beberapa informasi nih. Di antaranya mungkin ini adalah salah satu kegiatan yang sangat amat direkomendasikan, khususnya untuk Anda yang mungkin punya anak-anak atau punya adik ya di rentang usia 0 sampai dengan 6 tahun gitu. Karena usia ini disebut sebagai golden age atau masa emas. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu nih, pada periode ini berbagai aspek perkembangan anak itu berlangsung

anak-anak sekitar usia 18 sampai usia 6 tahun. Gitu ya. Dan dikutip dari penelitian, sudah ada penelitian ya bahkan ya, itu dari Health Science International Conference. Ini judulnya Relationship Between Using a Balance Bike and the Improvement in Balance Among Children. Aktivitas ini mungkin terlihat seperti permainan biasa aja gitu ya, tapi aktivitas ini justru menunjukkan bahwa push bike itu dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan dan juga tumbuh kembang anak gitu. Yang pertama adalah melatih keseimbangan tubuh. Kemudian yang kedua adalah menguatkan motoriknya, ya motorik kasar. Jadi motorik kasar itu adalah kemampuan otot besar pada tubuh anak gitu. Jadi kan waktu lagi dorong sepeda kan pasti anak-anak pakai otot paha, betis gitu, pinggul. Nah, dan otot inti tubuh yang digunakan secara bersamaan gitu. Dan aktivitas ini akhirnya membantu untuk meningkatkan kekuatan otot, koordinasi gerak, serta kelincahan si anak gitu. Selanjutnya ada meningkatkan fokus dan kemampuan berpikir juga, menumbuhkan rasa percaya diri, dan mendorong anak lebih aktif bergerak. Itu yang paling penting gitu ya, karena memang kita harus tahu juga ya, push bike ini bukan cuman sekedar permainan aja. Jadi aktivitas yang sederhana ini justru bisa jadi sarana yang menyenangkan, dan itu juga akan membantu anak tumbuh lebih aktif, percaya diri, dan sehat selama golden age tadi ya, atau masa emas perkembangannya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih sehat lah gitu ya. Jadi rentang usia 0 sampai 6 itu memang harus banyak explore. Harus, kalau bisa itu memang harus dikurang-kurangin gadgetnya ya. Walaupun sulit sih, saya yakin susah banget memisahkan anak-anak zaman sekarang ya, yang usia 0 sampai 6 tahun dari handphone atau dari tab, itu memang susah banget. Tapi kalau misalnya kita, sebenarnya balik lagi ke orang-orang dewasa yang sekitar dia, kalau misalnya kita gak sibuk sama gadget kita, kalau misalnya kita meluangkan waktu untuk ngobrol, main, itu pasti mereka juga bakalan gak nyari handphone atau ataupun tab mereka gitu ya. Oke, kalau gitu nanti Obi akan kembali lagi dengan informasi lain sembari menemani aktivitas malam minggu Anda. Beberapa lagu sudah Obi siapin, lagu Indonesia, lagu mancanegara. Sok lah, pokoknya dengerin aja ya. Sampai jam 11 malam nanti, jangan kemana-mana. Hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

tidak, Anda kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Berdekat kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia atau mancanegara kesukaan Anda di malam hari ini. Boleh telepon di 0811, telepon lagi WhatsApp di 0811-720-7909 atau telepon di 269-720 ya. Oke, okay, kalau kita langsung aja ke WhatsApp mendengar dari 0822-7980. Mau dengerin lagunya Yofi Tulus sama Glenn Bang yang judulnya Aduh Rayo. Siap, nanti putar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 0853-8033. Mau denger lagunya Cranberries, Just My Imagination. Wih, mantap juga nih orang ya. Halo Pro 1, halo, mau dengerin dong lagunya Samson yang judulnya Bukan Diriku, kata dia. Oke, salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 malam hari ini. Siap. Dari 0821-7528, mau dengerin lagunya Bon Jovi, Thank You For Loving Me, katanya. Waduh, siapa ini? Kok terima kasih aja udahan ini ya? Oke, kalau gitu ya. Oke, kalau kita mendengar itu dia tadi ya, sudah ada 4 yang request via WhatsApp. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh. Silahkan Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti ya. Karena nanti di jam 11 ada Liga Champion, final. Siapa nih ya yang ngikutin Liga Champion antara PSG atau Arsenal yang nanti malam akan keluar sebagai juara benua Eropa. Ya, PSG sudah keluar sebagai champion Liga Prancis, Arsenal pun gitu ya, sudah dinobatkan sebagai juara Liga Inggris di musim 2025-2026. Seru banget nih ya, nanti malam tuh pertarungan yang luar biasa ya, PSG dengan gol yang banyak sekali dan akan bertemu dengan Arsenal yang baru kebobolan kalau nggak salah 6 gol ya. Jadi luar biasa nih, serangan lawan pertahanan yang kuat. Nah, kira-kira siapa yang akan menang nanti malam ya? Seru kayaknya nanti malam ya. Yaudah, kalau gitu pendengar ya, jangan kemana-mana karena Obi akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan, jangan. Kenapa? Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal. Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode

0: tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Banyak yang bilang kalau olahraga gak keringetan sampai basah kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari ternyata bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik. Thank you.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

yang kita lakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rak, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik.

semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan, karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Ratu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RR di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 31 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini Minggu 31 Mei 2026. Senang sekali Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Tentunya nanti kita akan awali kebersamaan kita dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi di Mutiara Pagi. Adapun tema yang akan kita angkat terkait dengan pesan-pesan ibadah kurban bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Kami turut mengundang interaksi Anda lewat line telepon 0721269720 ataupun juga lewat line WhatsApp di 0811720709. Namun sebelum itu kami juga akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan Mutiara Pagi, sebuah obrolan terkait dengan tentunya menambah keimanan, kemudian juga memperbaiki tiap harinya ibadah-ibadah kita. Semoga tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Dan hari ini tentunya masih dalam momen Zulhijjah, baru saja kita juga merayakan ibadah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, dan tentunya kita juga ingin kembali untuk mempelajari pesan-pesan apa saja yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban. Telah terhubung bersama kami di sini narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan juga tentunya berbagi ilmu bersama kami pada hari ini. Dan tentu kami ingin dengarkan juga Ustadz terkait dengan pemaparan ibadah kurban hari ini yang bisa kita dapatkan, pesan-pesan yang tentunya akan selalu bisa kita pelajari terkait dengan ibadah kurban. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Dan tak lupa menyampaikan salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, artinya disyariatkan dalam Islam, merupakan ibadah atau perintah yang hukumnya sunnat mu'akkad. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib, tetapi jumhur kebanyakan ulama berpendapat dia adalah sunat mu'akkad, perintah yang sangat ditekankan walaupun tidak wajib. Ya. Di dalam pelaksanaan ibadah kurban, ya, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, itu ada hikmah yang bisa kita jangkau, kita renungkan manfaatnya, ya. Yang kita renungkan dampaknya, ya. Bahwa ibadah kurban ini merupakan bahagian daripada ya hablu minannas. Ini kalau Islam ini adalah syariat yang secara global mengarahkan kita untuk baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan sesama manusia, maka di dalam ibadah kurban ada dua hal ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pengorbanan atau kerelaan kita, memberikan sebagian harta kita dalam wujud hewan yang kita dapatkan, apakah hewan peliharaan kita atau kita beli. Dan ini adalah sedekah, bentuk sedekah yang jumlahnya ditentukan oleh syariat. Ya, hewan kurban minimal kambing, dan kambing pun tidak boleh sembarang kambing. Kambing yang bagus, yang tidak cacat, kemudian dalam ukuran sekian. Dan di dalam ibadah ini, kita merasakan ada latihan yang memaksa kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Rela berkorban melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan kepedulian kita kepada orang lain. Terkait dengan korban ini, Allah juga menceritakan sejarah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ya. Perintah Allah kepada Ibrahim kala itu bukan saja menyembelih hewan, tapi perintah untuk menyembelih putranya. Ya. Maka pantaslah kalau Nabi Ibrahim ini menjadi seorang yang disebut oleh Allah Khalilullah. Ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Allah mengasihi Ibrahim karena begitu taatnya menjalankan perintah Allah. Bukan sekedar hewan, bukan sekedar berkorban harta, tetapi dia diperintah untuk menyembelih anaknya. Dan lebih dari itu, dia juga sudah berhasil mendidik anaknya untuk menjadi orang yang siap menyerahkan diri kepada Allah, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita ibadah kurban ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang mampu, seyogianya tidak meninggalkan perintah ini. Dia begitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga disebut kurban. Kurban ini berasal dari kata qarraba, yuqarribu, mendekatkan diri. Kurbanan adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang dengan ikhlas mengeluarkan hartanya, membeli seekor hewan, atau bekerja sama 7 orang membeli sapi, membeli unta, dengan ikhlas berarti dia telah menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah. Maka kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang sudah dibebaskan dari rasa bakhil, beruntunglah dia. Maka kurban juga mendidik seorang untuk bebas dari rasa bakhil. Jangan pelit. Ya. Dengan pendidikan kurban ini diharapkan seorang yang ketika mendengar berita kawannya susah, dia bisa menolong. Hendaklah dia tolong. Kalau tidak, kurban ini belum berhasil untuk mendidik dia menjadi orang yang penolong, yang peduli. Kemudian, ibadah kurban sebenarnya, kalau dikaji dari berbagai sisi, dari sisi ekonomi, dia juga merupakan ya solusi ya, untuk para petani, para peternak. Ya, setiap tahun mereka mendapatkan harga yang layak dari ternak-ternak mereka. Ini dampak dari perintah kurban. Tapi secara garis besar, bahwa 2 hal ini, bahwa kurban adalah pembuktian ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan pendidikan kepada seorang hamba untuk ridho, nah, mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, apapun wujud. Ya. Dan ini dikaitkan dengan sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah untuk menyembelih anak saja dilakukan. Ya, apalagi sekedar menyembelih hewan. Sepatutnya lah kita menunjukkan ketaatan kita dengan melaksanakan perintah menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan kurban ini wujud kepedulian. Peduli dengan gizi masyarakat. Gizi kita. Karena orang yang berkurban juga disyariatkan untuk menikmati daging kurbannya. Ya, tidak usah semua disedekahkan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kurbannya dipotong di tempat yang jauh. Tapi Nabi menganjurkan supaya kita bisa melihat, ya, syukur kita yang menyembeli atau kita melihat, kita juga ikut menikmati. Yang berkurban boleh makan daging kurbannya. Tapi dari sini tersirat bahwa Islam juga memperhatikan gizi, memperhatikan ya kandungan makanan yang dibutuhkan. Maka yang disembelih itu adalah kambing, unta, sapi. Tidak sah ya kurban diganti dengan hewan lain, apalagi sayuran ya. Dan daging ini merupakan makanan yang penting, sejalan dengan perintah Allah yang lain, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba, makan. Makanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian yang baik lagi halal. Nah, baik ini termasuk juga gizi dan kandungannya. Maka dianjurkan umat Islam juga mempertimbangkan setiap makanan yang dimakan. Jangan asal makan saja, jangan asal kenyang saja. Termasuk memberi makan anak-anaknya. Dipersiapkan generasi sesudahnya yang cukup gizi, yang siap untuk menjadi orang yang cerdas. Siap untuk menghadapi persoalan-persoalan karena sudah terbina fisik dan mentalnya. Ya. Nah, fisik mereka ini dalam wujud makanan penting. Anak-anak kita menurut para ahli pendidikan, ya, gizi mereka itu harus dicukupi. Apalagi yang usia masih kecil.

0: القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Mukmin yang kuat itu lebih lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka peduli dengan gizi, peduli dengan kekuatan kaum muslimin, ya, baik fisik maupun mental, ini merupakan anjuran syariat. Maka kalau kita renungkan, seluruh syariat Islam ini mengacu kepada dua hal pokok. Yang pertama, bagaimana mental mereka, ya, diarahkan kepada ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syariat Islam itu menuntun manusia kepada kebaikan, ketaatan itu akan mengantarkan mereka kepada kebaikan. Yang kedua, hablu minannas. Manusia tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Maka hendaklah mereka berbuat baik kepada lingkungannya. Jika kedua hal ini telah terjaga, kata Allah, duriban alaihimudzillah, ainama thuqifu, mereka pasti akan ya terjerumus kepada kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah, kecuali dengan hubungan yang baik dengan Allah, wa habli minannas, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Maka di balik perintah kurban ini adalah ya merupakan pembinaan agar hubungan kita dengan Allah semakin baik, semakin dekat dengan Allah, dan hubungan dengan manusia terbangun melalui kepedulian. Mudah-mudahan Idul Adha kemarin kita lalui dengan seksama, dengan melaksanakan perintah sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, dan semoga Allah mendekatkan kita kepadanya dan bukan rasa kepedulian sesama kita. Amin. Demikian.
1: Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz ya, paparan yang sudah Ustadz sampaikan terkait pesan-pesan ibadah kurban, hablu minallah, hablu minannas, semakin mendekatkan tentunya ikatan kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kita undang juga ya Ustadz ya untuk interaksi para pendengar, tentunya bisa bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 dan juga di line WhatsApp di 08-1172-07909. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line WhatsApp dari Ibu Siti di Kalianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, tahun ini keluarga kami sedang menghadapi tantangan kesulitan ekonomi dan akhirnya kami belum bisa untuk ikut berkurban Ustadz. Tapi apa kira-kira pesan ibadah kurban bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi seperti kami? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan.
0: Iya. Yeah. Baik, ibadah kurban di dalamnya juga terkandung pesan umat Islam itu harus punya kemampuan. Dan untuk kemampuan mereka harus ikhtiar. Nah, kalau mereka ikhtiar karena Allah, ya, sementara hubungan dengan Allah juga dijaga dengan baik, Allah berjanji, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan dari persoalan-persoalan hidupnya. Ini janji Allah. Ya. Ini tercantum di dalam surat At-Talaq, ya, ayat 3. Kemudian Allah juga berfirman, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Seorang yang bertakwa kepada Allah, perintah Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apa perintah Allah? "Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh." Selesai salat jangan tidur. Selesai salat bertaburanlah di muka bumi. Berikhtiar untuk mencari karunia Allah, mencari rizki yang halal. Dan Allah berjanji, Allah akan mudahkan urusannya. Kenapa? Karena dia mencari yang halal dan itu setelah melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak beribadah, tidak ada pertolongan dari Allah. Kalau mereka terlihat sukses, kelihatannya mega, itu hanya istidraj. Ya, untuk mempertinggi tempat jatuhnya. Ya, ujian saja. Ya. Nah, dan kalau mereka tidak bersyukur, dengan kelapangan itu buruk bagi mereka dunia maupun akhirat. Tapi yakinlah bahwa orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan melaksanakan urusan, ya, melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan urusannya, insya Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan berikan jalan keluar. Jadi begitu Bu ya.
1: Masya Allah Ustadz ya, selalu kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya bagaimana untuk melaksanakan ibadah, tentunya mendekatkan diri pada Allah dan juga berbagi kepada sesama manusia tentunya. Baik Ustadz, kali ini sudah ada pertanyaan juga dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, mana yang didahulukan, sedekah membantu saudara yang

0: kesulitan atau kita melaksanakan kurban dulu? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Iya. Baik, kalau kita menghadapi suatu persoalan, ya, sementara ada juga perintah kurban bertepatan waktunya, maka kita timbang saja mana yang lebih penting. Ya, kalau yang lain itu sampai kepada tingkat wajib, yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Umpamanya anak sakit, ya, atau saudara sakit harus diobati di rumah sakit, ya. Walaupun sudah ada BPJS, tapi dia harus ke tempat yang jauh, dirujuk ke rumah sakit yang membutuhkan biaya. Maka ini tentunya, ya, ada rukhsah membiayai sesuatu yang penting lebih didahulukan. Ya, tapi kalau ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang rendah, ya, sekedar untuk ya tambahan ongkos atau untuk lainnya, ya, sementara dengan kita berkorban itu tidak akan terlalu masalah. Maka korban ini juga perintah yang penting. Apalagi bagi orang yang bisa membantu sementara korban juga terlaksana, itu akan lebih baik. Ya. Jadi mana yang didahulukan, kalau kita tidak bisa melakukan dua-duanya, hanya salah satu, kita timbang mana yang lebih penting. Begitu ya.
0: Baik Ustaz, tentunya dengan mempertimbangkan mana yang lebih penting sehingga kita bisa melihat prioritasnya, begitu ya Ustaz ya. Tentunya
1: ya,
0: dengan cara ini kita bisa menentukan mana yang harus didahulukan. Baik Ustaz, selanjutnya ini juga sudah ada yang bergabung lewat line telepon. Kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Apin Tanipuro.
0: Apa kabar Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dian. Mudah-mudahan Mbak Dian juga sehat ya.
0: Amin. Baik Mas Apin, ini kita juga sedang bersama dengan Ustadz Mukhlis Solihin. Kita sedang berbicara terkait pesan-pesan ibadah kurban. Apa yang ingin ditanyakan oleh Mas Apin kepada Ustadz, silahkan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustadz sehat atau Pak Ustadz ya? Sukses, salam sehat.
1: Amin. Alhamdulillah sehat.
2: Ini pesan-pesan kemarin dalam Idul Adha Pak Ustadz ya. Saya yang tanyakan gini Pak Ustadz, saya kemarin kan berkunjung ke saudara, cuman ada pertanyaan ini Pak Ustadz, yang ikut arisan itu kan seharusnya, atau yang ikut berkorban itu harusnya kan, kalau saya dengar dari para Ustadz yang tergabung di Muatir apa gitu, sepertiga kita ngambil, boleh ya Pak Ustadz ya. Nah ini beda lagi Pak Ustadz katanya. Jadi ada polemik. Jadi yang ikut motong dapat bagian, yang ikut arisan dapat bagian, yang ikut korban dapat bagian, dan juga dapat jatah juga. Itu bagaimana Pak Ustadz dalam hukum Islam? Jadi yang enggak kebagian-kebagian, yang enggak, yang kebagian, yang enggak. Bagaimana Pak Ustadz? Bahkan kepalanya pun, kalau kita kan kepalanya terserah mau dikasihkan sama siapa ya Pak Ustadz ya. Mohon penjelasannya ya Pak Ustadz. Itu bagaimana dalam hukum Islam Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembagian daging kurban Ustadz, silahkan untuk penjelasannya.
1: Ya baik, Pak Apin ya, ini untuk juga seluruh kaum muslimin, bahwa kurban ini itu hikmahnya adalah untuk berbagi. Suatu saat Nabi pernah melarang seorang yang berkurban menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Nah, lebih dari 3 hari ini, ya, tentu menunjukkan ukuran yang banyak, sampai 3 hari, karena ketika itu tidak ada kulkas, nggak bisa diawetkan. Itu mau dimakan itu kan, ya. Nah, kenapa? Karena kata Nabi, saya khawatir orang-orang miskin tidak kebagian. Dulu saya melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Larangan itu diralat setelah kurban itu banyak. Ya, tapi ada pesan di dalam hadis ini bahwa kurban itu adalah berbagi. Ya, dan tujuan utama kurban itu adalah sedekah, bagi-bagi daging. Kita pokon daging, kita bagi-bagi, tapi kita juga ikut menikmati. Nah itu barangkali yang dirumuskan oleh sebagian orang, sepertiga kita mengambil maksimal, tapi dalilnya tidak ada itu ya, hanya boleh sepertiga, itu sangat situasional ya. Kalau keluarganya besar, mungkin dia motongnya kambing, akhirnya lebih dari sepertiga, semuanya mau ikut menikmati, ya. Nah, jadi tergantung keadaan. Tapi intinya, idealnya, ya, jangan sampai lebih banyak yang kita makan sendiri daripada yang kita sedekahkan. Jadi sedekahnya sedikit. Bukan tidak sah. Itu kalau terpenuhi rukun dan syaratnya, sah. Ya, sudah dipotong hewan kurban, disembelih pada waktunya, kemudian juga ukuran hewannya juga sudah mengikuti syariat, ya sifat-sifatnya, maka kurbannya sah. Tapi banyak yang dimakan sendiri, motong kambing disate, yang disedekahkan cuma beberapa kilo saja, ya dikasih tetangga kiri kanan, tentu itu nilai sedekahnya sedikit, ya. Nah, tetapi ya kalau orang yang berkurban ingin menikmati diizinkan oleh syariat. Kalau warganya juga banyak, mungkin dia lebih dari sepertiga juga nggak masalah. Ya, jadi itu bukan batasan syariat ya.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Baik Ustadz, jadi situasional begitu ya Ustadz ya.
1: Yeah.
0: Oke, kita sudah kedatangan juga telepon kembali. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Dian Ibu.
3: Oh, Dian, maaf
0: iya,
3: ya.
0: Salam kenal Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Maimunah di Bandar Lampung, Gunter.
0: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang. Baik, Ibu mau tanya apa nih sama Ustadz Mukhlis terkait dengan tema kita hari ini, pesan-pesan ibadah kurban. Silahkan, Bu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya masalah ngodok itu doanya apa? Nah, saya nggak bisa mendoakannya, bacaannya itu apa untuk mengodok besok, Senin. Nah, satu ya. Keduanya saya punya...
1: Ngodok apa itu, Bu?
3: Hmm? Hah? Ngodok
1: apa?
3: Bayar utang. Utang Ramadan.
1: Utang puasa, oh ya. Ngodok puasa ya.
3: Selama sebulan menahun saya sakit, jadi sebulan tuh nggak puasa. Jadi saya mau mengodok kalau hari Senin itu bisa sampai sebulan, terus doanya apa? Satu ya. Keduanya saya punya cucu anak yatim. Terus apakah orang lain juga ada? Apakah yang dipentingin cucu sendiri? Apakah penting orang lain? Terus saya mau ngasih anak yatim. Begitu ya, tolong dijelaskan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maimunah di Gunung Terang, Bandar Lampung. Baik Ustadz, mungkin sedikit di luar topik, tetapi ini juga sebuah kegelisahan hati yang ingin ditanyakan oleh Bu Maimunah ya Ustadz ya. Tadi ada ya, dua pertanyaan.
1: Baik. Kalau yang kedua apa tadi ya, bisa diulang lagi Bu
0: terkait
1: Anu Mbak?
0: Terkait dengan bagaimana Ustadz apabila kondisinya punya cucu seorang anak yatim, apakah mendahulukan cucunya dulu ataukah orang lain dulu, begitu Ustadz pertanyaannya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Baik. Pertama tentang qada puasa. Kalau ibu selama Ramadan itu ada rukhsah kalau sakit. Mangkana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau safar, dia pergi jauh ya, untuk satu perjalanan yang berat baginya puasa, maka dia boleh tidak puasa. Ya, kalau sakit ada rukhsah, tentu sakit yang menghalangi puasa. Nah, diganti di hari lain. Kalau sakitnya banyak, satu bulan ya, satu bulan diganti. Ya, fa'iddah. Hitunglah hari-hari tidak puasa itu berapa, dan gantilah min ayyamin ukhor di hari yang lain. Gimana gantinya? Ya sudah puasa aja. Ya, dalam hati kita ada niat kita berpuasa mengganti puasa yang wajib. Ya. Waduh, enggak apal doanya, enggak apa-apa, puasanya tetap sah. Karena ucapan nawaitu liqada isyam, ya. Saya niat untuk itu hanya sekadar pengingat saja bahwa kita sedang puasa dan puasa ini adalah puasa wajib, ya. Wajib dalam rangka mengganti puasa Ramadan, ya. Kalau nggak apal, nggak apa-apa, tidak mengurangi nilai puasa. Karena Nabi pun nggak pernah mengucapkan itu ya. Nggak pernah mengucapkan itu. Orang-orang yang mengucapkan itu untuk mengingatkan saja. Mengingatkan bahwa kita sedang puasa wajib atau puasa sunat ya. Nah, jadi itu ya, ucapan puasa itu ya, nggak apal niatnya nggak apa-apa. Yang penting puasanya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang kedua, kalau kita punya anak, ya, anak kandung kah, anak yatim yang kita pelihara, ya anak angkat yang sudah kita jadikan keluarga, ya, tentu menafkahi mereka, mengurus mereka ini merupakan ibadah. Dan sebaik-baik ibadah adalah nafkah seorang suami kepada keluarganya. Ya, artinya Islam menekankan tanggung jawabnya untuk orang, ya, yang dekat itu lebih utama daripada yang jauh. Tetapi kalau yang utama sudah cukup, dia orang yang lapang, wajib juga membantu saudaranya. Kata Nabi, tidaklah beriman seorang kamu perutnya kenyang sementara tetangganya lapar. Jadi kalau kita sudah cukup, ada orang lain yang perlu dibantu, kita bantu. Nah, ini termasuk dengan ibadah kurban tadi. Kita peduli dengan orang lain. Ya, beras ada, makan kita nggak kurang, ya. Dan ada orang kelaparan. Lalu, ya, dia pinjam beras atau minta beras kepada kita. Nah, kita kasih, umpamanya. Nah, ini termasuk kepedulian, dan Allah berjanji akan mengganti, ya, apa yang telah disedekahkan itu dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap pagi turun malaikat, ya, turun dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah, ya, lipat gandakanlah bagi orang yang berinfak pada hari ini. Gantilah, bagi orang yang berinfak pada hari ini. Yang satu berdoa, ya Allah, bangkrutkanlah orang yang bakhil. Jadi kalau kita bisa menolong orang lain, kita wajib menolong orang lain itu, ya. Ya, kalau itu sangat mendesak, kemudian itu merupakan amal soleh. Tetapi, ya, yang ada dalam tanggung jawab kita, ini yang lebih utama. Demikian, ya.
0: Baik, Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Kita beralih kali ini, Ustadz, di line WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung juga dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya, ya, Ustadz, apakah puasa Ayyamul Bidh di bulan Zulhijjah hanya 2 hari, yaitu di tanggal 14 dan 15 saja? Demikian pertanyaan saya atas jawabannya. Terima kasih, Ustadz. Silakan Ustadz untuk penjelasannya.
1: Baik, di bulan Zulhijjah, ya, puasa Ayyamul Bidh dilakukan di luar hari Tasyrik. Ya. Kalau di lain waktu tanggal 13, 14, 15, ya. Nah, ini memilih waktu 13, 14, 15 ini sunat saja. Boleh pilih juga di hari lain, di bulan-bulan lainnya. Nah, di bulan Zulhijjah, hari raya 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah, ini adalah hari-hari makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya puasa pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Maka pada hari itu tidak ada puasa Ayyamul Bidh. Maka saya sarankan, kalau mau puasa, puasa yang lain saja. Apakah Senin Kamis atau puasa Daud, tapi di luar hari raya itu. Begitu, ya.
0: Baik, Ustaz. Tentunya dengan keterangan tersebut, ya, Ustaz, ya, karena ada beberapa hari yang memang masih belum diperbolehkan untuk berpuasa, begitu, Ustaz, ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, yeah. Ustaz. Baik, terima kasih banyak, Ustaz, untuk penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah datang pada hari ini, dan tentunya kita juga ingin dengarkan closing statement, pesan-pesan dari Ustaz terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung uraian. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa semua syariat Islam mempunyai pesan-pesan yang bersifat pembinaan, pendidikan, pengarahan supaya kita menjadi lebih baik. Nah, berkait dengan kurban, kita dilatih menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, rela untuk mengorbankan apa yang kita punya untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Dan itu akan berlangsung di setiap waktu, ya. Dan momen Idul Adha ini adalah latihan. Karena ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya, dan ini mengarahkan kita untuk taat kepada Allah dan disiplin dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim adalah orang yang peduli dengan orang lain. Muslim harus juga berpikir tentang apa yang diinginkan oleh orang lain sebagaimana yang diinginkan oleh kita. Kita ingin selamat, orang lain selamatkan juga. Kita ingin senang, bahagiakan orang lain. Kita ingin makan enak, jangan lupa orang lain juga membutuhkan itu. Berbagi, sesungguhnya itu merupakan amal yang kembali kepada setiap orang yang melakukannya. Tidak berkurang harta karena sedekah. Kata Nabi, la yang kusul mal min sadaqatin. Tidak berkurang harta karena sedekah. Wallah, demi Allah, tidak akan miskin orang yang bersedekah. Dan ini merupakan buah daripada ibadah kurban. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk penjelasan pada hari ini terkait pesan-pesan ibadah kurban. Insya Allah kami juga bisa kembali terus mempelajari bagaimana menjadi diri yang lebih baik setiap harinya dibandingkan hari-hari kemarin. Kemudian juga bagaimana terus untuk berikhtiar memberikan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga tentunya untuk mendekatkan diri dengan menjaga ibadah kita juga silaturahmi kita bersama dengan manusia-manusia lainnya. Terima kasih banyak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG dan selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita tentunya di Mutiara Pagi hari ini. Selain ini jangan kemana-mana karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat yang utama.
2: Ya, kalau misalkan untuk pungutan retribusi sih sejauh ini nggak ada ya mas. Ya, mas kalau kita itu kalau habis jualan disuruh bersih-bersih, sampah plastik-plastik itu disuruh dibuang.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Minggu 31 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan hantavirus dapat menular langsung antar manusia. Hingga saat ini penularan hantavirus yang menjadi perhatian kesehatan masih dikaitkan dengan paparan tikus dan celurut sebagai sumber utama penularan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan hantavirus dapat menular langsung antar manusia. Hingga saat ini penularan hantavirus yang menjadi perhatian kesehatan masih dikaitkan dengan paparan tikus dan celurut sebagai sumber utama penularan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Ya kan katanya kemarin itu yang dikapan.
4: Munculnya kasus mengenai dugaan penularan hantavirus antar manusia di luar negeri memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi terkait dugaan penularan langsung antar manusia pada kasus yang terjadi di kapal pesiar tersebut. Menurut Noviani, Otoritas Kesehatan Internasional masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab penularan dan kematian sejumlah penumpang yang sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia dengan kemungkinan memiliki penyakit penyerta. Ia menjelaskan, jenis hantavirus yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut berbeda dengan tipe yang pernah ditemukan di Indonesia. Di Indonesia, kasus hantavirus yang pernah teridentifikasi merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang menyerang ginjal. Sementara kasus yang diselidiki berkaitan dengan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang menyerang paru-paru. Meski demikian, hingga kini penularan hantavirus masih dikaitkan dengan kontak terhadap tikus atau celurut, termasuk melalui kotoran, urin, maupun air liur hewan tersebut.
3: Ya kan katanya kemarin itu yang di kapal persial itu karena dia HPS tadi ya tipe virusnya disinyalir katanya ada penularan antar manusia menular langsung. Tetapi kan belum ada secara resmi ya karena saat ini sedang dilakukan investigasi. Ya, jadi karena itu kan dia di close resident ya kapal persiar itu kan lokasinya terbatas itu aja kan mungkin ya. Nah kemudian juga kan itu juga yang meninggal di apa yang di kapal pesiar itu kan rata-rata kasusnya udah umur 70, 69, 80. Jadi mungkin juga dia meninggal juga mungkin karena adanya komorbid.
4: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Noviani menjelaskan, dugaan penularan hantavirus antar manusia pada kasus di kapal pesiar masih dalam proses investigasi sehingga masyarakat tidak perlu menarik kesimpulan sebelum ada hasil resmi dari otoritas kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau, masyarakat tetap fokus pada langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya sebagai sumber utama penularan hantavirus. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diduga overtonase, truk bermuatan air mineral terguling di jalan lintas tengah Sumatera, kilometer 167. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
5: Polisi, ada. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, tepatnya di kilometer 167, Kecamatan Umpusemu, Kabupaten Waikanan, di mana sebuah truk bermuatan penuh air mineral dengan nomor polisi BE8614AMJ terguling hingga melintang di tengah jalan. Menurut keterangan Agung, salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian, peristiwa tersebut dipicu oleh kondisi truk yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas atau overtonase yang berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan. Saat melintas di tikungan tajam jalan letter S yang memiliki kontur aspal miring, truk kehilangan keseimbangan, akibatnya kendaraan besar tersebut langsung tumbang dan sempat terseret sejauh kurang lebih 10 meter di atas badan jalan. Dari kejadian tersebut beruntung tidak ada korban jiwa, sopir dan kernet truk dilaporkan selamat dan hanya mengalami shock serta luka ringan. Kendati demikian, kerugian material akibat kerusakan kendaraan dan tumpahnya muatan air mineral ditaksir mencapai jutaan rupiah.
6: Tahan miring jalan, bawah, air semua, goyang kan? Ini, mata curam, tempat sampah, sampai di kanong, dari lampu, betul-betul tempat toko itu buka,
7: ngecer,
6: maksudnya mana setengah ada aqua glass, ada dua botol besar, ada yang kecil, ada galon. Tiga.
5: Dampak dari kecelakaan tersebut membuat arus lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera tersendat, disebabkan dengan posisi truk yang melintang di tengah jalan membuat kendaraan lain dari kedua arah harus mengantri. Mengantisipasi terjadinya kemacetan yang mengular panjang, personil Satlantas Polres Waikanan langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Petugas kepolisian bersama warga sekitar masih berupaya melakukan evakuasi terhadap muatan truk agar badan jalan dapat kembali dilintasi secara normal dari kedua arah. Pihak Satlantas juga menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya kendaraan logistik, untuk selalu memperhatikan tonase muatan demi keselamatan kendaraan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat Kota Baru di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat Kota Baru di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Wakil Gubernur Lampung, Gian Nurella, mengatakan hingga saat ini proses pembangunan terus berjalan dengan progres fisik mencapai sekitar 36%. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 95.478 meter persegi ini dikerjakan selama 188 hari kalender, mulai 15 Desember 2025 hingga target rampung pada 20 Juni 2026 dengan melibatkan 677 pekerja. Jihan menyatakan instruksi percepatan pembangunan juga didorong dari pemerintah pusat. Namun dia menyatakan jika pada Juni progres pembangunan belum selesai, untuk sementara siswa akan menempati Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung atau di gedung BPSDM Lampung Selatan.
9: Tapi day by day diupdate terus tiap hari kepada Pak Menteri dan juga Kemen PU untuk progres pembangunannya. Iya, loadingnya memang akan bulan Juni. Ada percepatan dari Pak Menteri, instruksi percepatan. Bulan Juni itu harus selesai di sekolah rakyat yang di Kota Baru. Kalaupun belum selesai ya pasti masih di BPSDM. Tapi percepatan katanya Pak Menteri itu semua serentak. Di bulan Juni harus selesai semua.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan, Dinas Sosial Provinsi Lampung memastikan mekanisme penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 masih menggunakan sistem penjangkauan, dengan prioritas utama pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Menurutnya, kuota penerimaan tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk setiap jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, masing-masing disiapkan 3 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per rombel.
10: Adapun kuotanya untuk jenjang SD kelas 1-nya kan ini pindahan dari sekolah rintisan. Jadi kita akan terima yang nanti mereka akan masuk ke kelas 2. Kita akan terima kelas 1 untuk jenjang SD di sekolah permanen kita di Kota Baru ini ada 3 rombel. Untuk tahun ini masing-masing rombel 30. Untuk jenjang SD 3 rombel, jenjang SMP 3 rombel, jenjang SMA 3 rombel.
8: Sekolah rakyat permanen di Kota Baru sendiri dibangun dengan luas total bangunan 29.990 meter persegi dan luas dasar bangunan 17.804 meter persegi, serta area terbuka 77.674 meter persegi. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Tugu Ria Kudu menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan penjualan produk kuliner. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Tugu Majen Ria Kudu yang berlokasi di Simpang 5, Kecamatan Blambangan Umpu, menjadi salah satu destinasi favorit warga Waikanan untuk berwisata dan berekreasi. Lokasi ini ramai dikunjungi terutama pada akhir pekan dari pagi hingga sore hari. Ramainya kunjungan masyarakat turut berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Tugu ini. Banyak pelaku usaha memanfaatkan peluang dengan berjualan khususnya di bidang kuliner. Salah seorang pedagang makanan ringan, Alfian, mengatakan dirinya mulai berjualan sejak pagi hari. Namun puncak keramaian pembeli biasanya terjadi pada sore hari. Menurutnya, aktivitas warga seperti berolahraga dan berkumpul bersama keluarga menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini turut meningkatkan jumlah pembeli di lapaknya. Ia mengaku keberadaan Tugu Ria Kudu memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Penjualannya mengalami peningkatan seiring ramainya pengunjung. Alfian juga menyebut tidak ada retribusi khusus bagi pedagang di kawasan tersebut. Meski demikian, pedagang diwajibkan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.
2: Saya sih mas kalau mulai jualan itu dari jam 7 pagi sampai jam 10. Tapi biasanya ada orang-orang yang jogging di yang ini lumayan lah. Ngasih masukan-masukan ekonomi ya kan. Kayak penjualan pempek, gorengan saya, itu laku. Kalau setiap sore itu ada orang-orang yang sering lari. Masyarakat-masyarakat rame sih, memang di Ria Kudu setiap sore mas, pagi pun di hari weekend biasanya mereka rame gitu kan. Ya kalau misalkan untuk pungutan retribusi sih sejauh ini nggak ada ya mas. Ya mas, kita itu kalau habis jualan disuruh bersih-bersih, sampah plastik-plastik itu disuruh dibuang ke tempat sampah gitu-gitu mas. Ya kan, ya, sejauh ini alhamdulillah sih Tugu Ria Kudu ini semakin diminati masyarakat mas.
1: Keberadaan Tugu Ria Kudu diharapkan tidak hanya menjadi ruang rekreasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan pemerintah daerah, kawasan ini berpotensi menjadi ikon wisata yang memberi manfaat berkelanjutan bagi warga Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah dominasi destinasi wisata alam. Melalui konsep pariwisata berkelanjutan, kehadiran tempat wisata diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, menegaskan komitmen pariwisata berkelanjutan. Konsep ini memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pariwisata Waikanan didominasi wisata alam. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah melakukan pembinaan kepada pengelolaan wisata. Pembinaan juga melibatkan Pokdarwis dan pemerintah kampung setempat. Pembinaan bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan wisata. Pengelola diharapkan mempertahankan daya tarik alam sebagai aset utama daerah. Ia menjelaskan pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa destinasi masih memiliki tradisi dan kesenian khas masyarakat setempat. Destinasi seperti Air Terjun Putri Malu dan Curug Gangsa memiliki budaya lokal kuat. Budaya tersebut menjadi bagian penting dari daya tarik wisata.
4: Jadi sebenarnya kita sampaikan bahwa wisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat yang utama terkait dengan wisata berkelanjutan. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan ini karena memang wilayah kita ini pariwisatanya 90% adalah wisata alam, jadi ya sangat bersentuhan dengan lingkungan. Kami arahkan bagaimana wisata ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar lokasi wisata. Dan salah satu lagi ini terkait dengan apa ya, destinasi lokasi wisata. Artinya memang diarahkan supaya menyediakan tempat sampah, kemudian juga mengarahkan supaya masyarakat, supaya pengunjung itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan.
3: Lebih lanjut, pemerintah mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengarahkan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan, salah satunya penyediaan tempat sampah di lokasi wisata. Ia juga menghimbau pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di wilayah Kota Bumi Selatan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara membongkar praktek penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di wilayah Kota Bumi Selatan. Polisi mengamankan seorang pria bernama Ferdinand Manurung beserta satu unit truk tangki modifikasi yang digunakan untuk mengangkut solar subsidi secara ilegal. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Lampung Utara, Ibda Dedi Chandrawijaya menjelaskan, ungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Simpang Bernah, Kelurahan Kota Alam, Kota Bumi Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Tipiter langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang diduga dijadikan tempat penimbunan solar subsidi. Dari lokasi, polisi menemukan satu unit mobil Toyota Dyna Long warna merah dengan tangki modifikasi double di sisi kiri dan kanan kendaraan. Di bagian bak mobil juga ditemukan tandon berkapasitas 1 ton berisi sekitar 300 liter solar subsidi. Polisi menduga pelaku menjalankan modus dengan membeli solar subsidi berulang kali menggunakan beberapa barcode di sejumlah SPBU.
6: Menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kami bersama dengan tim melakukan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud. Setelah kami menuju ke lokasi yang dimaksud, yaitu di rumah salah satu pelaku yang berinisial M, kami menemukan satu unit kendaraan mobil truk. Setelah hasil pemeriksaan di dalam mobil truk tersebut, kami menemukan alat yang sudah dimodifikasi yang digunakan untuk menyimpan BBM yang di luar kapasitas asli mobil tersebut.
5: Selain kendaraan dan solar subsidi, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan penyalur maupun keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan oknum SPBU. Tersangka kini dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster BMKG Raden Inten 2 Lampung, Rahmat Subekti, terkait dengan fenomena intensitas curah hujan yang masih terjadi pada musim kemarau saat ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra.
0: Gimana kabarnya Mas Rahmat pagi ini Mas?
1: Alhamdulillah sehat Pak Indra.
0: Mas Rahmat, baik, dari prediksi BMKG bulan Mei ini sudah mulai memasuki musim kemarau ya Mas Rahmat ya. Tetapi dalam dalam beberapa hari belakangan ini kita ketahui bahwa hampir merata di wilayah Lampung ini terjadi hujan dari mulai dari intensitas rendah hingga deras Mas Rahmat. Nah, ini fenomena apa yang menyebabkan masih terjadinya intensitas hujan di wilayah Lampung pada musim kemarau saat ini Mas?
1: Iya Pak Indra. Jadi emang BMKG telah memprediksi wilayah Lampung memasuki musim kemarau, beberapa wilayah memasuki musim kemarau di bulan Mei ini. Jadi prediksi musim kemarau-nya juga yang telah kami sampaikan bervariasi untuk berbagai daerah di wilayah Lampung. Untuk yang bulan Mei ini, itu diantaranya adalah sekitar wilayah Lampung Tengah bagian Barat, kemudian Tanggamus, kemudian di wilayah Lampung Timur, bagian Utara, Lampung Tengah bagian Timur, kemudian wilayah Tulang Bawang, kemudian wilayah Lampung Selatan, Pringsewu, Sawaran, dan Bandar Lampung. Untuk Tulang Bawang Barat, W Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, itu kami prediksi di bulan Juni. Kemudian memang untuk memasuki pekan kedua di bulan Mei ini hingga beberapa hari terakhir ini memang ada peningkatan curah hujan. Berdasarkan analisis kami, kami pantau ada beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan curah hujan untuk beberapa waktu terakhir ini Pak Indra. Di antaranya, meskipun monsoon Australia sudah aktif, namun monsoon Asia itu juga masih aktif di bulan Mei ini, sehingga ini juga mempengaruhi dari pergerakan monsoon Australia, sehingga angin timuran yang membawa masa udara kering dari Australia itu belum sepenuhnya memberikan pengaruh dominan, tapi masih terganggu oleh monsoon Asia juga. Kemudian beberapa waktu terakhir kami amati adanya beberapa gangguan di sekitar wilayah Lampung, seperti adanya sirkulasi udara di Samudra Hindia sebelah barat daya Provinsi Lampung atau Provinsi Banten, kemudian adanya konvergensi, kemudian suhu muka laut di sekitar wilayah Lampung, khususnya di timur Lampung, itu cukup hangat dengan anomali antara positif 0,5 hingga 1,5. Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi juga, yaitu adanya aktivitas gelombang atmosfer yang aktif di sekitar wilayah Lampung atau Sumatera bagian selatan dan wilayah Jawa seperti gelombang Kelvin, Equatorial Rossby, dan MGO, sehingga ini juga memberikan dampak adanya penumpukan massa udara Pak Indra, sehingga ada peningkatan curah hujan terutama kami amati di pekan kedua bulan Mei hingga saat ini Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, ini tadi Mas Rahmat sudah menyampaikan apa semacam latar belakang mengapa pada musim kemarau ini wilayah Lampung masih terjadi hujan ya Mas ya?
1: Iya Pak Indra, betul.
0: Untuk intensitas hujan sendiri dari prediksi BMKG Raden Inten 2 Lampung pada musim kemarau saat ini hingga kapan Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, untuk yang gangguan-gangguan ini kami prediksi atau kami amati, kami prediksi kami mungkin sekitar antara akhir pekan ketiga Mei ya Pak Indra. Jadi memasuki pekan keempat bulan Mei, gangguan-gangguan ini berangsur mulai bergeser atau berpindah ke wilayah yang lainnya, sehingga potensi menambah massa udara di wilayah Lampung itu berkurang, sehingga nanti didominasi oleh monsoon Australia. Kemudian monsoon Asia juga di akhir Mei kami amati sudah mulai menunjukkan pelemahan, mendekati kondisi netral, sehingga nanti akhir Mei atau awal Juni kami prediksi dominasi monsoon Australia sudah mulai lebih aktif lagi Pak Indra. Jadi kami prediksi memasuki pekan keempat Mei atau setidaknya di awal bulan Juni Pak Indra.
0: Baik, terima kasih Mas Rahmat atas waktunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung pada pagi ini Mas Rahmat.
1: Sama-sama Pak Indra.
0: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mas Rahmat.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini bersama Dion Octavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Kalau tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi, sekarang waktunya kami akan hadirkan lagu-lagu yang akan memberikan Anda semangat di pagi hari ini beserta dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami sampai nanti jam 10 pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran Papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
6: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sedang menikmati cerahnya pagi hari ini ya, hari Minggu. Wow, yang tentunya juga menjadi akhir pekan. Untuk Anda yang kira-kira hari Senin besok masih masuk untuk upacara, berarti ini hari terakhir libur. Tapi kalau misalnya masih bisa menikmati besok libur lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang penting dimanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan, karena kemarin pasti udah banyak makan daging. Sekarang waktunya yuk kita ajak tubuh kita untuk banyak bergerak, untuk menikmati sinar matahari pagi, dapetin vitamin D-nya gitu. Dan juga pastinya kita bisa lebih fresh lagi menghirup udara-udara segar. Karena kebanyakan kalau kita udah pada aktif kerja, bisa jadi hanya ada di depan meja dengan ruangan ber-AC. Aduh, kayaknya tubuh tuh udah meronta-ronta. Please gitu kan, bebaskan aku dari ruangan itu. Waduh, pastinya ya bisa menikmati waktu pagi hari ini dengan banyak kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan keringat ya, supaya lebih sehat juga. Kita mau pantau dulu deh dari CCTV kali ini ya, yang kami ambil dari Resta Kota Bandar Lampung tentunya, untuk mengetahui kondisi dari arus lalu lintas di Bandar Lampung pagi ini ya. Nah, kita mulai dulu ini dari Jalan Zeta Pagar Alam, U-turn depan KFC dan juga Chandra ya. Lumayan biasanya bakal padat banget di sini, tapi karena ini masih hari Minggu ya, jadi nggak terlalu padat. Nggak tahu kalau misalnya udah hari Senin dan Selasa, udah padat dengan anak-anak sekolah, anak-anak untuk berangkat kerja dan lain sebagainya. Untuk pagi ini sih sangat teratur ya. Dan juga kita coba untuk beralih kali ini ke Bundaran Raden Inten deh, yang ada menghubungkan di Lampung Selatan dan juga Bandar Lampung. Terpantau juga ini cukup lancar ya, tidak ada kepadatan terjadi di sini. Tentunya walaupun memang kondisinya karena masih hari libur dan pagi hari pastinya juga belum terlalu ramai, tapi tetap untuk patuhi dari rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kemudian juga pastinya ya, dengan kita jujur pada diri sendiri untuk menggunakan kendaraan dengan baik, karena tentunya sekarang itu kalau kita udah jarang melihat adanya kepolisian yang langsung melakukan pengecekan penilangan ya. Tapi kan sudah ada namanya ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Apalagi kabarnya saat ini Korlantas Polri sudah menghadirkan pengembangan baru juga pada sistem tilang elektronik itu. Jadi sekarang ETLE itu dilengkapi sama teknologi face recognition atau deteksi wajah yang terintegrasi sama data dukcapil. Makin canggih. Jadi hal ini disampaikan lewat akun Instagram resmi Mabes Polri pada 23 Mei lalu. Inovasinya sendiri diklaim untuk mendukung proses identifikasi pelanggaran lalu lintas secara lebih cepat dan akurat, terutama ketika identitas kendaraan tuh sulit dikenali atau data registrasinya tuh tidak sesuai. Nah, Polri menjelaskan teknologi ini jadi solusi untuk sejumlah kendala penegakan hukum lalu lintas, termasuk saat identitas kendaraan tuh sulit dikenali, registrasinya nggak sesuai, atau ketika dibutuhkan verifikasi tambahan terhadap pelanggar. Dengan sistem berbasis data yang terintegrasi, Korlantas Polri menyebutkan pengembangan ETLE di harapkan bisa meningkatkan kualitas layanan lalu lintas, sekaligus juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan yang paling penting juga ya, mau ada face recognition ataupun enggak, intinya kita juga harus sadar untuk tetap taat aturan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas. Karena sebenarnya saat kita juga menjaga keamanan untuk diri kita sendiri, kita juga menjaga keamanan untuk orang lain. Dan kita gak pernah tahu kan, akan saling menjaga itu tentunya juga akan saling memberikan kenyamanan dan juga keselamatan dalam berkendara.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita lengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa.